0: Dunia Terjengang.
1: Sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin. Kita ada Lao She.
2: Iya.
1: Okey, Lao She, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
2: Okey, cawan, beizi.
1: Beizi.
2: Betul, cawan, beizi.
1: Cawan, beizi.
2: Contoh dia. Zhege beizi hen piaoliang.
1: Zhege beizi. Hen piaoliang.
2: Betul. Cawan ini sangat cantik.
1: Kan senang tu. Lepas ni cawan, jangan lupa peja.
2: Betul.
1: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Syaitan lemah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Bana Bana Jeling Jeling, lagu dinyanyikan kembali oleh Haziq Rosbi dan juga Ira Milpan bawa kita ke pukul 8.17 minit pagi. Disebabkan hari ini hari cuti umum untuk seluruh rakyat negeri Johor, Jihan nak bagi pantun yang senang-senang sahaja. Boleh? Contoh, pantun Jihan berbunyi macam ni. Pantun dia berbunyi macam ni. Senang sangat pantun Jihan hari ni. Burung serindit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Bukan jawab sekarang, sekejap lagi baru Jihan bagi peluang untuk semua. Boleh? Sekali lagi bunyi pantunnya. Burung serindit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Contoh kalau anda nak sambung, burung serindit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Katanya abang ni bujang. Itu siapa? Takkan isteri? Contoh pantunnya macam tu. Sekali lagi, burung serindit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Boleh ke hubungi Jihan 0724 3100, 0244 100, 0245 100. Sekejap lagi pukul 8.30 nanti juga nantikan TikTok Johor FM Official ataupun di Facebook Johor FM Permata Selatan.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, bila kita memberi, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Jadi, jadilah insan yang suka memberi, kerana memberi adalah rahsia hati yang tenang. Namun, adakala kita merasa ragu untuk melakukan kebaikan kerana bimbang ia tidak dihargai atau hanya mendatangkan penat sahaja.
0: Johor FM.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ajar FM Permata Selatan, assalamualaikum, selamat pagi Amboi. Abang Ujang, kita dah pantun, katanya merah menyala sepenuh raya, layu sekuntum patah tangkainya. Teman berteman bersama Jihad di Aura Permata di segmen pantun tak sudah di pagi Selasa. Oh ya ke, anak ayam boleh lari, dikejar tupai. Ya ke? Macam tipu je. Dari Pontian, hadir melapor diri, hendak sedahkan pantun tak sudah walaupun tak pandai. Oh ya ke? Tak apa. Kata Abang Ujang kita ni, burung serindit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Kita gembira, ramai kawan keliling pinggang. Ah, bila kita sedih, semua sembunyikan diri. Ya ke? Alah kesiannya. Sabar bang eh. Jihad ada di sini. Pantun Kak T pula katanya, burung serindit. Ada eh? Apa kak? Macam tak kena je ni kak. Kak, sambung pantun kak. Ini akak bagi pantun baru, tak boleh kak? Ah, tak kena kak. Ini kita bagi pantun tak sudah pagi ni. Burung serindit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Ha. Kenapa abang katanya sayang? Bila minta duit, sikit je. Ha, kata. Apa eh? Alamak, tak kena pula pantun pagi ni. Abaikanlah pantun tu tadi. Tapi tak apalah, jap aja lah pantun kat hati ni. Burung serindit dadanya biru, terbang berlindung di pohon pandan. Alangkah sakit hati yang merindu, tidak tertanggung rasanya badan kak. Cuba lagi eh. Burung serindit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati bersama pemanggil di talian ni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, siapa ni?
2: Pagi Wan Jeha, kesayangan kita ni.
1: Iya, siapa di kedai ni?
2: Ah, Jasli Hamid dari kota ni sembilan lah.
1: Baik, silakan Cik Jasli.
2: Inilah Wan Jeha ni, satu DJ kesayangan Johor baru ni.
1: Baik.
2: Kita memang terlalu pada dulu kalau Wan Jeha cukup hati dengar lah. Wan Jeha bertugas.
1: Halo? Ya Cik Jasli, silakan pantunnya.
2: Burung apa ni?
1: Burung serindit terbang.
2: Burung serindit terbang melayang hingga sebentar di pohon jati, bukan?
1: Ya betul. Ha, masuk.
2: Ha. Berilah pengakuan kasih dan sayang agar tidak curiga di dalam hati.
1: Betul.
2: Satu lagi ya. Burung serindit terbang melayang hingga sebentar di pohon jati. Kalau abang kata cinta dan sayang, kenapa minta beli gelang tak nak dibeli? Okey, okay, salam buat apa mami direnggam dia. Assalamualaikum.
1: Ha, kenapa? Why? Kata cinta dan sayang, minta beli gelang. Tak adalah besar mana, paling tidak besar ibu jadi saya. Tak ada. Baik, pemanggil seterusnya di talian 0724-3-1024-1024-5-100 atau boleh hubungi Jiha. Bagi saja pantun di rumah biru tadi mana? Adik pergi ke kedai pakai sepatu berpantun ke tu? Zira-zira amboi. Tengah bercuti ke hari ni? Seronok cuti nampaknya. Kiriman daripada rakan-rakan saya akan saya kongsikan seketika nanti. Burung serindit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Abang kata abang bujang. Tu siapa? Takkan isteri? Contoh tu pantun Jihad. Lagi Burung serindit terbang melayang hingga sebentar di pohon jati. Kalau betul, buktikan abang sayang. Ha, Dinda nak emas berpeti-peti. Ha. Sanggup bagi. Berpeti-peti tau. Saya tak nak saiz ibu jari ke jari kelingking. Tak nak. Saya nak berpeti-peti. Emas berkoyan-koyan. Janganlah bagi peluang pada jihad. Saya berpantun je. Ayuh. Tunjukkan bakat anda. Sambung pantun tak sudah di Johor FM untuk hari ini. Baik. Kita nak terus bersama dengan lagu seterusnya ini. Boleh juga hantarkan kiriman wasabi ke 012-930-1019. Jikalau kalau ku tahu Dato' SM Salim. Johor FM.

0: Baik, Jor FM Permata Selatan, burung serindit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Teruslah pendengar-pendengarku, sambunglah pantai tak sudah Jihan ni. Hello, siapa di talian? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Jihan.
0: Ya, Jumari, silakan terus berpantun Jumari, pantunnya.
1: Ada dua Jihan, boleh tak dua?
0: Silakan, silakan.
1: Okey, apa-apa ya. Burung serindit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Kalau benar, Cik Cusana sayang, kenapa lupa pada Abang Jumari?
0: Amboi.
1: Yang kedua.
0: Amboi.
1: Yang kedua, eh. Okey. Burung serindik terbang melayang, hingga sebentar di pohon jati. Kegemaran adik membuatkan Abang terbayang, sampai Abang termimpi-mimpi.
0: Yelah, mimpilah. Mimpilah cukup-cukup. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam.
0: Memanggil seterusnya Jor FM, hello.
2: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan pantunnya ke apa?
2: Burung serindit terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Janganlah si Abang mengaku bujang, kecil hati anak dan isteri.
0: Kesian anak dengan isteri kat rumah tu kan.
2: Dengar je ya.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Memanggil seterusnya, hello. Siapa di talian?
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Jiha. Apa khabar?
0: Sihat, Mak Ani. Silakan pantainya, Mak Ani.
3: Naik kereta berpusing-pusing, Mak Ani. Terima kasih, Jiha.
0: Ya, silakan pantainya.
3: Burung serindik terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Kalau hati dah jatuh kasih sayang, cepat-cepatlah jumpa Tok Kadi. Ini untuk orang remaja yang tengah bersayang-sayang ni, Jiha.
0: Baik, Mak Ani, terima kasih. Pemanggil seterusnya, halo, siapa di talian?
4: Hello,
0: Wak Jima, silakan pantun Wak Jima. Pantunnya, okay. Wak Jima.
4: Burung serindik terbang melayang, hingga sebentar di pohon jati. Bukan hati tidak rasa sayang, belalah dada, ekstrelah hati. Kedua, burung serindik terbang melayang, hingga sebentar di pohon jati. Dalam pikiran terbayang-bayang, tengah hari nanti nak masak saya meranti.
0: Masak lebih-lebih hantar sini,
4: Baik. Ada tanya.
0: Baik, terima kasih Wak Jima. Pemanggil seterusnya, halo, siapa di talian?
5: Hello, Assalamualaikum Jihan.
0: Wana
5: Dipayani.
0: Wana, silakan pantunnya Wana.
5: Ini pantun Wana Jiha. Gini bunyinya. Burung serindik terbang melayang, hingga sebentar di pohon jati. Jiha, sini cepatlah datang. Wana buat jemput-jemput durian ni. Jangan tunggu sampai petang. Tapi kalau habis Wana boleh goreng lagi.
0: Amboi. Amboi, jemput-jemput durian dibuatnya.

0: Waalaikumsalam.
1: Ya, lagi pemanggil di talian. Halo, siapa di talian?
0: Ros di taman, kiambang di air.
1: Iya.
0: Kak Nak di talian, nak mampir.
1: Silakan mampir, Kak Nak. Pantunnya, Kak Nak, silakan.
0: Burung cerindik terbang melayang, hinggap seekor di pohon jati. Kau kan dah menang, kena kau tekan janji. Barulah disayang, itu baru terbukti.
1: Ha, betul kan?
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, kiriman di Wasabi daripada Azila Zaini katanya, burung serindik terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Jangan cakap je sayang kalau janji tidak ditepati. Ah, nampak? Kak As pula katanya, burung serindik terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Kalaulah abang benar kasih dan sayang, mengapa mudah cari pengganti? Ismi Paul, bagus Ismi Paul. Bukan sebab dia pembantu pertama kita dari TikTok. Burung serindik terbang melayang hingga sebentar di pohon jati. Jangan lupa tunaikan sembahyang. Semoga Allah tenangkan hati. Betul. Itu saya paling setuju sekali. Pemantun terbaik kita. Dengarkan lagu seterusnya ini. Nur Aniza Idris, Zapin Dondang Dendang. Terus dengarkan Jera FM, Aura Permata.

0: Permata Selatan pantun tak sudah kita pagi ni. Burung serindik terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Ah, tolong pantun, sama pantun ni. Abang kata tak, it's me Paul di TikTok Jor FM Permata Selatan. Burung serindik terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Suara jihad tarik pendengar ramai yang sayang kerana Jor FM sentiasa di hati. Walaupun it's me Paul, pemanggil di talian. Halo, siapa di talian?
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ya, Pak Wan. Pak Wan tak payah, Pak Wan. Pak Wan tolong. Tolong saya. Yes.
2: Okey.
0: Silakan pantunnya. Pak Wan, silakan pantunnya.
2: Okey, pantunnya macam ni eh. Burung seringgit terbang melayang hingga sebentar di pohon jati. Buat DJ Jiha yang selalu terbayang-bayang. Sentiasa ingat di dalam hati.
0: Assalamualaikum. Baik, ini pantun daripada Hujan Razman. Burung serindik terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Jiha, Johor Baru Pontian dekat je. Bila nak datang, kata Jiha nak cabut pokok ubi. Ini saya bantang. Jangan dicabar bang. Nanti Jiha datang nanti. Ini kiriman daripada Kak Mas Mona kita. Burung serindik terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Kopek dukung dan rambutan berdulang-dulang pemberian kawan kita hargai. Sekejap lagi Jiha sampai. Baik, ini Ismailiza. Saya tunggu dia sambung pantunnya. Kepada anda yang nak memberi pantun di TikTok Jor FM Official, sambung saja pemaksud dia. Tak payah type pembayang dia. Pembayang dia bunyi macam ni. Burung serindik terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Terus sambung pemaksud dia. Sejantung hati Aziz. Semangat hari gelap je. Alah, kenapa tak jadi tidur pula mata tu. Lagi kiriman menerusi rumah biru kita. Oh, ramai rupanya. Cik Nim Banjari katanya, burung serindik terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Kata-kata diucapkan sayang, tapi kenapa sakitkan hati? Dia kata sayang ni, tapi kenapa sakitkan hati? Ada maksud kot. Mungkin sebab hanya setakat sayang di mulut. Kita tak tahu. Lagi daripada Asbian Mahyus Indonesia. Burung serindik terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Bukan sedikit kasih dan sayang tetap terkenang di lubuk hati. Oh lama, ya ke? Hai Peter Kilan. Alah, janganlah begitu sedihnya. Ya, begitulah sebenarnya lumrah dunia. Ada kasih dan juga ada sayang. Tetapi yang paling penting, bila dah janji, kena tepati. Lagi sendiri lagi. Ada kiriman lagi tak? Jangan menantikan kiriman pantun daripada rakan-rakan kita ni. Kita berhenti seketika dengarkan dahulu lagu Andra Respati dan Elsa Pitaloka. Lagu Melayu terus dengarkan Jor FM Permata Selatan, Aura Permata.

0: Juara FM Permata Selatan. Assalamualaikum teman-teman, jihad di bilik siaran ketika ini. Pantun tak sudah. Terbang serindit, burung serindit terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Kata kat adik kita, burung serindit terbang melayang, singgah sebentar di pohon jati. Budak-budak bermain layang-layang, tersangkut di pokok, menangis tak berhenti. Lagi, burung serindit terbang melayang, singgah sebentar di pohon jati. Rindu padamu, wahai cik abang. Bila agaknya janji tu nak dipak ditepati? Ada janji apa ni? Ha? Dengan cik abang mana ni? Tiba. Lagi, ini melalui TikTok juga. Sebelum tu bersama dengan seorang pemanggil. Halo, siapa di talian?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mahan dari Bandar Keluang.
0: Cik Mahan, orang Cik Mahan suka usik tu tak ada tau. Ada jihad. Dengan jihad jangan akal-akal, okey?
1: Okey.
0: Silakan,
1: Pak. Inilah.
0: Okey.
1: Burung serindit terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Jihad. Tahu tak pasal apa lelaki kahwin mengaku bujang? Sebab perempuan ada ramai lagi.
0: Boy.
1: Lagi satu.
0: Silakan.
1: Lagi satu. Burung serindit terbang layang, hinggap sebentar di pohon jati. Ya, mana Suzy? Kenapa tak datang? Tak tahu, demam boleh sepak. Sudah kena babi.
0: Tak tahulah dia. Okey, baik. Terima kasih, Cik Mahan. Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ini kirian daripada Aziza Atmo. Katanya burung serindit terbang melayang, singgah hinggap sebentar di pohon jati. Kalau hidup tiada yang sayang, lebih baik ku bawa diri. Kenapa sedih sangat ni? Saya sedih. Lagi kiriman daripada Ismailizah, burung serindit terbang melayang, singgah sebentar di pohon jati. Kalau di hati sudah ada rasa kasih dan sayang, itulah namanya dah dapat cinta sejati. Wow. Dah dapat ke? Baiklah saudara, pukul 9 kita melangkah ke jam seterusnya. Terima kasih kepada anda yang telah memberikan pantun tak sudah anda. Teruskan bersama pada minggu hadapan Juara FM, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan berbual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Di Johor FM, semuanya ada.

Hai, hai, bye-bye. Belum nak balik lagi. Baru 9.36 minit pagi. DJ Jiha masih lagi di bilik siaran temani anda. Baik. Kata Abang Ujang, mesti dia dengar tadi kan undang-undang yang dia kongsikan. Dia kata undang-undang ini sangat bagus mengajar kita untuk lebih berdisiplin. Betul. Baru dikeluarkan pada pukul 8.30 pagi tadi, ramalan ribut petir dan juga hujan lebat bagi negeri Johor, daerah terjejas Tangkap, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru dijangka hujan lebat atau ribut petir akan sehingga pukul 12.30 hari nanti. Apa aktiviti yang menarik dilakukan pada hari cuti ni kan? Sebab hari ni hari Selasa. Kalau jatuh pada hari 6 Safar tu, jatuh pada hari Isnin atau hari Jumaat, mungkin boleh orang kata gabung cuti ke, kahwin-kahwinkan cuti ke kan? Bolehlah pergi ke mana-mana lokasi. Jalan jauh sikit lah. Tapi bila jatuh pada hari Selasa, satu hari saja untuk anda berada di rumah, lakukanlah kerja di rumah, kemas keliling rumah ke. Macam saya tak apa. Sebab saya dah kerja pagi. Jadi balik saya boleh tidur. Tak. Bukan begitu. Gurau. Ini ada Z Nation 2026, The Gen Z Concert. Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur mengajukan konsert khusus untuk Gen Z, iaitu Z Nation, pada 26 September, 8 malam di Ideal Life Arena Damansara. Antara artisnya ada Aisyah Retno, Ismail Zani, Iman Troy dan juga Zin Nakal. Tujuan konsert ini adalah untuk mengumpul dana Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur melalui platform hiburan serta memantabatkan generasi Z dalam pelbagai bidang kepakaran seperti sukan dan industri kreatif. Ini bidang hiburan. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Jura FM. Kita ada lagu ini, Hafiz dan juga Azira, Adira, Ombak Rindu. Jura FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Kenapa aku rasa macam ni ya? Bosan. Ish. Nak keluar malas. Tidur. Apa ni? Semua tak kena. Serabut. Hari-hari aku asyik penat je. Pelik, tak buat apa-apa pun. Rasa ada tak orang peduli dengan aku ni? Ini ketekanan. Murung. Aku tak boleh macam ni.
1: Anda okey? Okey tak? Let's talk. Kenal pasti individu yang boleh dipercayai. Orang tersayang, rakan sekerja.

0: tahu di mana dapatkan bantuan. Jangan biarkan tekanan anda berpanjangan. Let's talk ke arah kesejahteraan mental. Keluarga Malaysia, sihat sejahtera.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Jor FM Permata Selatan 951 minit pagi. Saudara seketika nanti pukul 10 kita akan dengarkan Dunia 10 pagi. Seterusnya MTH. Nak dengar lagu apa? Lagu best lah. Jangan siarkan lagu-lagu dari tahun 70, 80 dan juga 90 nak akan temani anda sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Tapi bermula pukul 10 sampai pukul 11 anda akan dengarkan lagu tanpa henti ataupun music tanpa henti. Semuanya di mana? Pastinya di Jor FM. Aura Permata, Radio Pilihan Nombor 1, Bangsa Johor.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Megapura. Istilah Bahasa Inggeris, Mega Mall. Maksudnya, perkataan gabungan mega yang bermaksud sangat besar dan pura yang bermaksud kota atau pekan ini merupakan pusat beli-belah atau pusat perniagaan yang sangat besar. Ayat contoh, Johor Bahru terkenal dalam kalangan warga tempatan dan pelancong asing kerana memiliki megapura yang banyak dan menawarkan pilihan yang terbaik kepada pembeli. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bila kita memberi, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Jadi, jadilah insan yang suka memberi kerana memberi adalah rahsia hati yang tenang. Namun, adakala kita merasa ragu untuk melakukan kebaikan kerana bimbang ia tidak dihargai atau hanya mendatangkan penat sahaja.
2: Johor

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk tona kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Browns dan juga Warm Pink juga sesuai dengan tona kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertona kulit gelap, lipstik Rona Chocolate, Plum atau Merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

0: Tip hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Yalah, kebunga Aziz, sebab kita ke pukul 11.21 minit pagi. Selamat pagi, selamat hari ni, hari Selasa 21 Julai 2026. Pastinya semoga selamat-selamat lah untuk anda semua pendengar Cura FM Permata Selatan. Istimewanya hari ini untuk seluruh negeri Johor diberikan cuti umum bersepenuh dengan hari hul almarhum Sultan Iskandar 6 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 21 Julai 2026. Menerusi laman media sosial baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan berangkat menziarahi makam diraja Bukit Mahmudiah hari ini bersempena hari hul almarhum Sultan Iskandar. Anda Seri pada kebaginda kemudian menyiram air mawar dan menabur bunga pada makam ayahanda almarhum Sultan Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail dan bonda almarhumah Encik Besar Hajah Kalsum binti Abdullah. Sultan Ibrahim turut ziarah makam anaknda almarhum Tunku Abdul Jalil ibni Sultan Ibrahim Tunku Laksamana Johor. Hari hul merupakan simbol kasih dan perhormatan rakyat Johor. Menurut baginda, setiap tanggal 6 Safar, seluruh rakyat Johor menzahirkan penghormatan dan mengenang jasa almarhum Sultan Johor yang telah mengangkat melalui sambutan Hari Hul, sebuah istiadat yang syarat dengan nilai sejarah, tradisi dan warisan Kesultanan Johor. Tradisi yang penuh keberkatan ini diwarisi sejak pemerintahan almarhum Sultan Abu Bakar hingga ke hari ini. Ayo, saudara, kita manfaatkan hari ini dengan aktiviti berkualiti bersama dengan keluarga. Tidak salah rasanya untuk kita mensedekahkan Al-Fatihah untuk jasa mengenang jasa almarhum Sultan Johor yang telah mangkat menerusi sambutan Hari Hul hari ini. Terus dengarkan Johor FM dengan kalau Melati Berpaling Kasih. Sebelum itu, terus kita sama-sama menadahkan tangan, kita membacakan Al-Fatihah untuk mereka yang telah pergi meninggalkan kita, apatah lagi sempena hari ini, Hari Hul bagi seluruh negeri Johor. Johor FM, Permata Selatan.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

My Heart Will Go On, lagu saya rasa boleh katakan lagu yang memang ikonik dengan cerita ataupun filem Titanic, dan dengan Celine Dion bawa kita ke pukul 11.41 minit pagi. Begitu juga dengan Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM untuk tahun ini, tahun 2026, bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Mak Dinikmati. Sekali lagi, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dengan Hari Kebangsaan akan disambut di dataran Putrajaya, manakala Hari Malaysia akan disambut di negeri Sarawak pada tanggal 16 September. Pastinya saya yakin dan percaya anda semua pendengar-pendengar Jon FM tak sabar nak menyaksikan apakah sorotan, apakah cerita siaran langsung yang akan dibawakan pada Hari Kebangsaan nanti. Kita nak berhibur seketika dengan lagu Headwinds ini hanya di radio. Kalau dulu-dulu kan, orang mendengarkan suara dalam radio, jatuh cinta, menghantar kiriman surat, mengutuskan hadiah, salam perkenalan, dengan harapan kerana suara itulah yang membuatkan dia tersenyum setiap hari. Tetapi sekarang zaman teknologi, semuanya sudah berubah. Boleh cari je DJ Jiha, DJ Suzy, DJ Chekis, type saja di Google, anda akan dapat maklumat bagaimanakah rupa DJ tersebut, bagaimanakah suaranya menerusi video-video yang dimuat naik di media sosial Johor FM. Baik saudara, Headwinds hanya di radio, dan juga Aziz melangkah terpaksa. Terus dengarkan Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Melangkah tepat Ustaz Azim bagi kita ke 11.51 minit pagi, saudara. Sampai di sini saja saya menemani anda di segmen Aura Permata untuk edisi hari ini Selasa 21 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijriah. Saya doakan yang baik-baik saja untuk anda semua, tak kira di mana saja lokasi ataupun arah hendak anda tuju. Semoga selamat sampai bersama dengan insan tersayang. Daripada saya, Wan Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugas yang lain. InsyaAllah tugas yang kita dipermudah dan semoga hari ini lebih baik dari semalam. Selepas ini bertemankan DJ Nurul Lista, Acura FM, Aura Permata.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bila kita memberi, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Jadi, jadilah insan yang suka memberi kerana memberi adalah rahsia hati yang tenang. Namun, adakala kita merasa ragu untuk melakukan kebaikan kerana bimbang ia tidak dihargai atau hanya mendatangkan penat sahaja.
2: Johor FM.
3: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Itu dia Amar Haikal dengan lagu bertajuk Gila Bayang. Lagu ni tengah meletup-letup tau. Kalau dekat TikTok tu, banyak sangat orang buat konten pakai lagu-lagu ni kan. Okey, sebelum kita bersama dengan Faizal Tahir dengan lagu bertajuk Aku Berjanji. Inilah lagu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia kita bagi tahun 2026. Dan mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang belum tahu berkaitan dengan tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia kita bagi tahun 2026. Tema dia Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Itu dia. Okey, assalamualaikum. Selamat hari untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Pertemankan saya pula Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista dalam variasi Permata edisi hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026. Bersama dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Kalau Jihad tadi seorang-seorang teman anda dalam aura Permata, saya pun seorang-seorang juga hari-hari cuti kan. Saya tahu walaupun saya seorang, Jihad seorang, tapi ramai yang temani kami pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Walaupun cuti, tetap pilih Johor FM. Terima kasih. Okey, banyak lagi lagu saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar. Lagu-lagu yang kita boleh nyanyi sama-sama guys. Lagu-lagu yang viral. Lagu-lagu yang menjadi pilihan di pusat-pusat karaoke. Ada lagu terbaru lah tapi kan untuk anda semua, okey. Okey, bersama dengan Nadira, Cuba Jadi Aku. Cuba. Boleh ke tak boleh? Cakap pandai lah. Cuba jadi.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lopak air. Lopak air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Kan bagus macam tu. Tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Mana boleh? Tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Lepas tu kan, Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Itulah pasal. Jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
2: Betul, kalau ada perjalanan ni, kita nak pergi ke sesuatu ataupun satu destinasi ni, kalau dah lama sangat berhentilah bukan sebab apa tau, bukan sebab kita tak nak sampai kat lokasi tu, tapi kita nak rehat kan. Kadang-kadang kita nak kena rehatkan mata kita, nak rehatkan minda kita kan. Kalau tak berapa rehat, tak berapa nak relax ni, tu bawa kereta menjajah ni kan, bawa laju-laju nak potong-potong ada sebab tak berapa nak relax. Jadi kalau kita relax, semua dapat rehat yang cukup, badan kita, mata kita, kita akan buat kita dengan santai, dan insya Allah kita akan sampai ke destinasi kita. Maklumlah hari ini hari cuti kan. Ada yang merancang untuk bercuti, ada yang merancang berjalan, ada yang merancang untuk pergi lihat kawan-kawan. Macam ada kawan saya ni, dia pergi kedai makan kawan saya, kedai Kak Ruby. Alhamdulillah, dekat Ca'a kan, dah sampai dah ke kedai makan Kak Ruby. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya je belum sampai, tapi saya tahu lokasi, cuma belum sampai je lagi kat sana. Okey, saya nak kongsikan sikit info untuk anda. Bantuan Perumahan Kasih Johor Fasa 5 kembali Ogos ini. Okey, Bantuan Perumahan Kasih Johor Fasa 5 akan kembali disalurkan bermula pada pertengahan Ogos ini sebagai kesinambungan komitmen Kerajaan Johor dalam membantu lebih ramai bangsa Johor memiliki dan juga mendalami kediaman yang lebih selamat dan selesa. Pelaksanaan bantuan ini akan diteruskan secara berfasa bagi memastikan lebih ramai bangsa Johor menerima manfaat daripada inisiatif yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Johor. Jelas Yang Berhormat Datuk Muhammad Jafni Mak Syukur, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Negeri Johor. Bantuan ini dan dijangka bakal memanfaatkan penerima melibatkan 3 kategori bantuan utama, iaitu bantuan beli rumah pertama sebanyak RM5,000, bantuan masuk rumah pertama RM2,000 dan juga bantuan sewa rumah RM2,500. Dan sehingga Jun lalu, sebanyak 4 fasa bantuan Perumahan Kasih Johor telah dilaksanakan dengan seramai 9,126 penerima yang telah berjaya menerima manfaat menerusi bantuan berkenaan, yang turut menerima peruntukan sebanyak RM37.7 juta. Dan pada masa yang sama, inisiatif perumahan lain juga akan terus diperkasakan, termasuk sasaran pembinaan 100,000 rumah mampu milik Johor menjelang tahun 2030, dengan sebanyak 30,000 unit dijangka siap menjelang suku keempat tahun ini. Best kan? Untuk anak muda, untuk mereka, bantuan rumah pertama Johor, rumah mampu milik Johor, semua ada dah dapat bantuan pertama Johor. Dapat pula bantuan-bantuan seperti bantuan masuk rumah pertama, bantuan sewa rumah pun ada. Ini seronoknya kalau anda duduk di negeri Johor Darul Takzim. Seronoknya semua bantuan ni untuk anda. Apa yang kerajaan dapat, okey, apa yang negeri Johor dapat, dia akan pulangkan balik kepada penduduk ataupun kepada bangsa Johor sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih kan. Itu ucapan untuk semua, untuk terutamanya untuk kerajaan negeri Johor yang begitu prihatin dengan bangsa Johor sendiri. Untuk anak muda, tiada golongan yang tertinggal tiada sasaran-sasaran yang tetapkan. Maksudnya semua dapat, semua golongan akan dapat, semua bangsa Johor akan dapat. Ini hadiah untuk kita, untuk bangsa Johor, untuk negeri Johor khususnya. Okey, kita nak teruskan lagi. Buran di Johor FM, Permata Selatan, 12:29 tengah hari.

Robin dan juga Baby Acha, dua jiwa satu cinta untuk anda. Banyak lagu-lagu baru kan kami putarkan untuk anda kan, lagu-lagu terkini, lagu-lagu semasa. Ini disusun oleh Jihan, Syamito ataupun DJ Mecik Merah. Tiga orang ni susun lagu kami. Alhamdulillah semua okey, semua lagu-lagu baru untuk anda. Bermakna di Jor FM ni tak ada tertinggal. Untuk yang muda boleh, untuk yang pertengahan umur boleh, yang kanak-kanak pun boleh, semua lagu. Sebab kadang budak-budak sekarang ni dia dah tak dengar dah lagu budak-budak. Tak, lagu-lagu beginilah yang diorang dengar budak-budak sekarang ni kan. Lagi kadang-kadang lagu tu macam kita pun tak tahu, tapi diorang lebih tahu. Jadi semua lagu ni ada kat Jor FM. Jangan cakap ada, ada. Lagu ni ada, ada. Jangan cakap tak ada. Okey, korang tahu kan hari ni hari, semua tahu kan peringat-peringat Jor FM Permata Selatan, hari ni adalah hari cuti kita. Sebab apa kita cuti? Hari ni adalah hari Hul, iaitu hari memperingati kemangkatan almarhum Sultan Iskandar Ibni almarhum Sultan Ismail. Okey, hari Hul di Johor merupakan bagi mengenang dan memperingati kemangkatan almarhum Sultan Iskandar Ibni almarhum Sultan Ismail yang telah banyak berjasa dalam memacu pembangunan serta kemajuan negeri Johor sepanjang pemerintahan baginda, sekaligus menjadi lambang perhormatan rakyat Johor terhadap legasi kepimpinan dan juga sumbangan besar almarhum kepada negeri serta bangsa Johor. Marilah kita sama-sama sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah dan juga mendoakan agar roh almarhum Sultan Iskandar ditempatkan dalam golongan orang-orang yang beriman, diampunkan segala dosa serta dikurniakan rahmat dan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah.

dengannya 1.14 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan juga Keluang 1.15 minit tengah hari. Dan untuk zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1.18 minit tengah hari. Cinta luar biasa untuk anda.

Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baru ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data sijil Pembantuan melalui sistem E3P, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, yaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026. Sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel, ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju, hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Pelindungan yang diberikan, pelindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya, jangan, kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, pelindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu pelindungan yang menyeluruh, satu pelindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil plan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya, antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Rambar Had. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baharu membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Islam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonansi Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya, Bonnie Bunya Gustin, menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut, alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang jiran. Perlu kita berbuat baik kepada jiran kita. Rumah kita mungkin hanya dipisahkan oleh dinding yang nipis, tapi kadang-kadang hati kita terpisah sejauh langit dan bumi. Jiran kita mungkin sedang menangis di balik pintu, namun kita lena tanpa pernah bertanya khabar. Hari ini mari kita muhasabah diri kita, apakah kita benar-benar telah menunaikan hak jiran kita. Yang pertama, hak jiran itu sangat besar. Dalam Islam, hak jiran bukan perkara kecil, bahkan sangat besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jibril sentiasa berpesan kepada aku tentang jiran sehingga aku menyangka jiran itu akan mendapat hak pusaka." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat betapa tingginya kedudukan jiran sehingga hampir disamakan dengan ahli keluarga sendiri. Contoh, kalau kita masak lauk yang sedap, jangan hanya hidang untuk keluarga, ambil sikit hulurkan kepada jiran. Walaupun hanya mungkin sambal, nasi, kadang-kadang yang sikit itu lebih bermakna daripada yang banyak tetapi disimpan sendiri. Yang kedua, iman berkait rapat dengan jiran. Iman kita bukan hanya pada solat dan zikir, tapi juga pada bagaimana kita melayani jiran kita. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman seseorang itu jika jirannya tidak aman daripada gangguannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan, bukan sekadar kurang iman, tetapi disebut tidak beriman. Contoh, kita pasang muzik kuat sangat sampai larut malam, buang sampah dekat depan rumah jiran, letak kereta sampai susahkan orang keluar. Perkara ini nampak kecil, tapi boleh merosakkan iman kita di sisi Allah. Yang ketiga, mulakan hubungan. Kadang-kadang kita tunggu jiran tegur kita dulu, kita tunggu jiran datang dulu, akhirnya bertahun-tahun duduk sebelah tapi nama pun tak tahu. Islam mengajar kita, kitalah yang perlu mulakan kebaikan terlebih dahulu. Allah sebut dalam Al-Quran, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Contohnya, bila kita nampak jiran, senyum, bagi salam. Kalau pindah rumah baru, ketuk pintu, kenalkan diri. Mungkin nampak kecil, tapi disitulah lahirnya kasih sayang. Yang keempat, bantu walaupun sedikit. Jangan tunggu jadi kaya baru nak bantu. Kadang-kadang bantuan kecil itulah yang paling dirasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai wanita muslimah, janganlah meremehkan pemberian kepada jiran walaupun hanya kaki kambing." Contoh, nampak jiran angkat barang berat, tolong angkat. Jiran sakit, hantar sikit makanan. Jiran tak ada kenderaan, tumpangkan ke kedai. Tak perlu tunggu sempurna, yang penting ada rasa peduli. Yang kelima, jangan mengganggu. Kadang-kadang kita tak buat kebaikan, tak apa, tapi jangan sampai kita menjadi sebab orang lain menderita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Tiga kali Rasulullah ulang. Para sahabat bertanya, "Siapakah ya Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, anak-anak bermain sampai pecahkan barang jiran, tapi kita buat tak tahu. Bakar sampah sampai asap masuk rumah jiran, bercakap kasar atau memandang sinis. Kadang kita rasa biasa, tapi bagi jiran itu adalah luka yang disimpan lama. Yang keenam, jiran akan menjadi saksi kita. Dekat dunia mungkin kita boleh berpura-pura, tapi dekat akhirat jiran akan bercakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada manusia yang akan disaksikan oleh jiran mereka sama ada baik atau buruk. Bayangkan, jiran yang selalu kita sakiti berdiri di depan Allah dan berkata, "Ya Allah, dia dulu sakitkan aku." Contoh, kalau kita selalu bantu, jiran akan berkata baik tentang kita. Kalau kita sering mengganggu, jiran akan membuka segala cerita. Hari itu tak ada lagi. Hari itu tidak ada lagi orang yang boleh kita sembunyikan. Hari itu tidak ada lagi yang boleh kita sembunyikan. Lihat bagaimana para sahabat menjaga hubungan dengan jiran. Abdullah bin Amr bin As, apabila beliau sembelih kambing, beliau akan berkata, beliau akan bertanya, sudahkah kita beri kepada jiran Yahudi kita? Allahu Akbar. Bukan hanya jiran Muslim, bahkan jiran bukan Muslim juga dijaga haknya. Di mana kita hari ini? Saudara sekalian, jangan tunggu jiran kita datang kepada kita. Jangan tunggu mereka meminta. Kitalah yang perlu mulakan dulu. Mulakan dengan senyuman, mulakan dengan salam, mulakan dengan sedikit pemberian, kerana boleh jadi jiran itulah yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga, atau menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan mahkamah Allah nanti. Maka pilihlah untuk menjadi jiran yang dirindui, bukan jiran yang dijauhi. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Megapura. Istilah Bahasa Inggeris, Mega Mall. Maksudnya, perkataan gabungan mega yang bermaksud sangat besar dan pura yang bermaksud kota atau pekan ini merupakan pusat beli-belah atau pusat perniagaan yang sangat besar. Ayat contoh, Johor Bahru terkenal dalam kalangan warga tempatan dan pelancong asing kerana memiliki megapura yang banyak dan menawarkan pilihan yang terbaik kepada pembeli. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Johor FM. Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Tuan-tuan sekalian, khususnya puan-puan, barang perlu diingat. Andai kata dalam rumah tak dapat nafkah batin, sila buat aduan. Sila laporkan. Jangan dipendam. Jangan buat status dalam Facebook lah melepaskan perasaan. Tak payah. Kita ada mekanisme undang-undang untuk menyelesaikan. Dan kalau rakan-rakan kita di pejabat agama, memang kita dah terangkan. Kalau klien datang mengadu masalah tak dapat nafkah batin, kau jangan ketawakan perempuan tu. Jangan nak nasihat, alah makcik, sabar, puasa je lah makcik, Senin Khamis, makcik ni nafsu. Kau jangan cakap tu, aku tukar kau jadi pengat puasa ke, so kau jangan nak mengada-ngada. Jangan. Orang mengadu bab nafkah batin, mesti diraikan. Jangan diejek, jangan di viral, jangan di... Oh tak boleh. Sebab benda ini, zaman Nabi pun pernah berlaku. Ada satu hadis, riwayat Imam Muslim. Ada satu orang sahabat, namanya Tamimah binti Wahab. Suaminya nama Rifa'ah Al-Qurazi radhiyallahu anhumah. Mereka ni kahwin, amai anak. Satu hari bergaduh. Bergaduh. Suaminya Rifa'ah ni terceraikan talak tiga. Bergaduh. Teruk sangat agaknya. Cerai aku, talak tiga. Jadi bila dah talak tiga, tak boleh rujuk. Satu, dua boleh lagi. Bila tiga, terpaksa lalui satu proses. Proses ni orang Melayu panggil Cina buta. Saya tak tahu kenapa nyalahkan Cina dalam hal ini. Marah Adam Khoury. Tak pasal-pasal. Apa salah aku pula? The blind Chinese dia panggil. The blind Chinese. Butalah Cina itu. Jadi, ringkaskan cerita. Hadis tu panjang. Tamimah pun kahwin dengan satu orang sahabat. Seorang bapa tunggal. Namanya Abdul Rahman bin Zabir Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Kahwin. Tamimah sebenarnya tak apa suka Abdul Rahman ni. Yalah, bapa tunggal, ada anak apa semua. Macam buy one free three, betulah lah, boring betul lah. Tapi sebab niat dia nak transitnya, nak kahwin balik dengan Rifa'ah, suami dia asal. Jadi dia berjanji, okeylah, kahwin sekejap, cerai lah. Ternyata meleset, sangkaannya. Kahwin dah sampai setahun, tak cerai lagi. Masuk dua tahun, tak cerai lagi. Jadi Tamimah ni fikir, macam manalah aku nak minta cerai dengan suami aku ni. Jadi dia pun buat appointment, beritahu pegawai-pegawai baginda Nabi nak mengadap. Nabi tak boleh main jumpa-jumpa begitu, kena buat appointment. Itu boleh rujuk dalam banyak kitab. Nabi bukannya macam yang kita sangka kan, boleh jumpa kat masjid, duduk tiang-tiang masjid. Tak, Nabi pemimpin, kena appointment juga. Dapat jumpa dia, dapat. Sehari dia tetapkan, datanglah Tamimah. Dalam riwayat hadis sebut, dia datang jumpa Nabi pakai pakaian warna hijau. Bayangkan ya, Madinah ni bandar yang kota yang serba mencoklat. Kan tanah coklat, bukit dia coklat, mana dia hijau-hijau macam kita. Jadi kalau background coklat, pakai baju hijau, prominent lah daripada jauh boleh nampak. Oh. Dah macam pokok jalan. Shocking color, striking color. Ini sahabat cerita tu. Kami nampak dia pakai baju hijau, mengelip mana, bling-bling gitu lah. Dia nak mengamuk apa, datang jumpa Nabi. Nabi. Macam counseling lah ya, runding cara. Apa hal ni Tamimah? Wallahi ma li ilaihi min zanbin ya Rasul. Demi Allah, suami saya ni baik sangat ya Rasul. Tak pernah buat salah dengan saya ya Rasul. Habis tanya, habis kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita? Illa annama ma'ahu laysa bi'aghna anni ya Rasul. Min hazihi wa akhazat hudbatan min thawbiha. Kata perawi ni, dia kata kepada Nabi, annama ma'u laisa bi'agna anni. Ya Rasul, suami saya ini satu saja problem. Dia punya angry bird, tak ada angry lagi ya Rasul. Tak boleh lagi. Wa akhazat hudbatan min saubiha. Diangkat lengan baju dia, diangkat, dilepaskan. Macam seolah ini macam ya Rasul. Tak boleh lagi ya Rasul. Dia boleh, perempuan boleh terelak taktik tu ya. Lepaskan. Awak ni ha. Huh. Nabi ni tengah ambil kes ni. Merah muka dia. Malu ya lah, kalau kita pun malu ya, orang cerita benda langkait. Dia macam Nabi. Dia boleh angkat lengan dia lepas. Mana entahlah. Maksudnya layu lah. Jadi Nabi, ini prinsip perunding cara kaunseling. Prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habis lah kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas seperti itu, dia buat kaunseling. Tak berkelompok lah. Nextnya datang Abdul Rahman. Abdul Rahman marah. Kazzabat wallahi ya Rasulullah. Anni la'anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Saya boleh puaskan dia lebih daripada apa yang dia tahu. Saya ni kalau tak reti, kalau tak boleh, kalau angry bird tak boleh angry lagi. Ini anak dua orang mana datang ya Rasulullah? Mana datang ini dua orang? Walakinnaha nashizun. Sebenarnya dia ni isteri derhaka, turidu rifa'ah. Dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja saya. Saya saja. Bukan saya tak nak. So, memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ini panjanglah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil. Adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah.

0: Baik. Nabi dengar aduan sampai habis. Sebab itu kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter, kalau nak ambil kes ni, nak jumpa dengan cara, kasih cat. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja kau bab tu. Biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan runding caranya. Sebab itu, kalau rujuk enakmen negeri Johor Darul Ta'zim, di negeri Johor ni saya ingat ada 9 perkara kot. Seorang isteri boleh minta fasakh. Boleh minta fasakh. Minta cerai. Kalau suaminya tu, pertama sekali, ni enakmen negeri Johor. Dia mengatakan, seorang isteri boleh minta cerai dengan suami, minta cerai fasakh, kalau suaminya telah menghadapi satu masalah yang dipanggil sebagai al-maut al-fucuq, dia panggil ya, al-fucuq al-arwah. Ni saya payah nak cerita, budak sekolah banyak kalau tak ada. Saya cakap bahasa Melayu, bahasa Arab dia tak faham sikit lah. Budak sekolah awak ketawa apa? Kau suruh tidur, jadi tidur je lah. Tapi dalam enactment tu menyebut, tidak menunaikan tanpa sebab munasabah nafkah batin selama setahun. Maknanya kalau puan-puan, ni bukan puan-puan, cerita kalau kengkawan kita ya. Kalau dia orang suami tak usik, dah setahun baru boleh buat aduan. Tapi kalau baru sebulan tak tu, janganlah buat report. Sebulan mungkin dia ada problem, duit tak ada, ubat dah habis ke apa, manalah kita tahu. Tunggulah supply baru sampai, so sihat lah balik. Dia tengah order.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: batas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Okey, Wak.
1: Ya, yeah,
0: hari ini. Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pemiring kita?
1: Dina iki ayat dia kaya gini lah ya. Matur nuwun kabeh podo sing setia bareng kita.
0: Okey, maksudnya kat situ, yeah, terima kasih kerana setia bersama kami.
1: Betul.
0: Okey, jawanya. Matur nuwun kabeh.
1: Ya. Yeah.
0: Podo
1: setia.
0: Setia
1: bareng kita.
0: Bareng kita.
1: Ya. Yeah.
0: Terima kasih kerana setia bersama kami. Itu okay. Ayatnya. Ayat yang selalu kita dengar kan DJ sebut
1: penak,
0: kan.
1: Penak. Penak apa penak?
0: Boleh kan? Senang je lah.
1: Senang je.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora.

0: Semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bila kita memberi, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Jadi, jadilah insan yang suka memberi kerana memberi adalah rahsia hati yang tenang. Namun, adakala kita merasa ragu untuk melakukan kebaikan kerana bimbang ia tidak dihargai atau hanya mendatangkan penat sahaja.
3: Johor FM.
4: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

Itu dia persembahan daripada Bon Jovi, It's My Life. Lagu yang popular di sekitar tahun 2000. Awal tahun 2000 untuk anda. Buat kita pukul 2.25 minit petang, selamat petang untuk anda. Untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Kalau anda perasan, ada satu video ni, Bon Jovi dia berjalan dengan pasangannya. Lepas tu dia berjaya menyelamatkan seorang lelaki, seorang wanita. Dia ada, sebab dia macam mungkin tekanan hidup yang terlalu tinggi dan kuat menyebabkan dia mengambil keputusan untuk menghabisi riwayatnya, ataupun senang cakap macam bunuh diri. Tapi masa tu kebetulan Bon Jovi dan pasangannya ada di situ, dan mereka nampaklah dia nak cuba nak terjun daripada jambatan macam tu kan. Jadi bila diorang bercakap sikit dengan mereka ni, jadi cakap dengan orang yang nak bunuh diri ni, orang tu tak jadi membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Jadi diorang berjaya menyelamatkan seorang yang ada niat untuk membunuh diri. Sebenarnya kita ni kalau ada masalah, tekanan kan, kita sebenarnya perlukan orang yang betul-betul boleh mendengar masalah kita. Kita tak payah cakap apa-apa bila orang kawan-kawan kita dengar cakap, "Eh, aku ada, saya ada masalah lah kan, saya ada masalah, boleh tak aku nak cerita dengan orang?" Dengar-dengar je sebenarnya kita cakap, "Okey, boleh, ceritalah, saya akan dengar cerita awak, saya takkan cakap apa-apa." Jadi kita dengar je apa dia cakap. Dia nak cakap apa, kita dengar. Biarkan dia nak menangis ke apa. Lepas tu dah habis semua, dia kata, dia akan cakap macam ni, "Maaflah, saya terpaksa cerita kan. Maaflah saya bercerita dengan awak kan. Mungkin masalah saya, tapi saya terpaksa cerita dengan awak, dan awak terambil tahu pasal saya." Kadang orang macam tu, orang yang ada masalah ni sebenarnya dia nak cari orang yang boleh dengar apa masalah dia. Benda yang paling penting lepas ada cerita tu, kita peluk dia, kita bagi, kita peluk dia, kita tepuk, tabah, sabar. InsyaAllah dengan pelukan kita, dengan bantuan kita sekadar mendengar saja, ini pun salah satu cara untuk mengurangkan bebanan dia. Sebenarnya kena ada orang macam tu. Dan anda pun juga yang mungkin ada masalah ni, cari orang, cari kawan yang boleh dengar cerita anda. Kadang-kadang kita tak perlu cari kawan yang rapat untuk dengar. Kadang-kadang siapa-siapa je. Kalau kita duduk kan, misalnya kat taman yang kita seorang, kita ada masalah ni, kita ada niat yang tak baik lah untuk diri kita sendiri, kita nak buat keputusan yang drastik lah eh, kita cari, kadang duduk kat taman kan, takpelah kita duduk dekat seorang yang duduk seorang ni, kita cakap, "Hai, saya, nama saya Nurul. Seorang ke?" "Seorang." Itulah kita mula bercerita. Kalau kita mula bercerita, orang kat sebelah kita pun akan mula bercerita. Kadang-kadang itu satu langkah awal yang anda boleh ambil, iaitu meluahkan perasaan anda kepada orang lain, dan boleh membantu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita balik kampung, mak-mak lah eh, mak-mak selalu gitu tau. Kalau anak balikkan, itulah, "Mak nak cerita sikit lah." Kita dengar je apa mak kita nak cerita. Sebab kat rumah dia seorang, dia ada dengan abah je, berdua je kan, mak dengan abah ni berdua. Kadang abah cerita dengan mak, mak cerita dengan abah, lepas tu tak tahu nak cerita dengan siapa. Sebab kadang ceritanya tu sama, tapi seronoknya kalau ada orang lain dengar. Jadi sebab tu kalau balik kampung, nanti mak akan bercerita, "Itulah mak nak cerita sikit ni, cerita-cerita lah kan, luahan hati dia, penat ke apa ke." Abah pun akan cerita, "Itulah hari tu abah memang penat, mak ajak pergi sini, tapi abah tak larat, mak merajuk." Kadang gitu kan, benda tu simple kau, tapi kadang-kadang sebab mak kita merajuk, abah kita mungkin risaulah, risau mak kita merajuk gitu kan. Tapi dia nak luahkan kat siapa? Jadi dekat anak-anak. Jadi anak-anak kalau balik kampung, mak nak bercerita, abah nak cerita, dengar je, kita dengar je. "Oh ya ke mak?" "Yelah, kadang-kadang macam tu juga mak." Anyway pun macam tu juga, kadang-kadang tak tahu cerita dengan siapa, tu yang jadi marah tu dekat anak-anak. Gitu. Tak apa, sesiapa saja kalau nak bercerita, kita dengar. Sebab walaupun sekadar hanya mendengar, kita tidak membantu apa-apa, tapi sebenarnya peranan orang yang mendengar ni lagi besar tau. Kan dia jadi macam yang meluahkan, macam lega je. Macam tu tau, macam lega sebab dia dah luahkan semua, dia dah keluarkan semua, jadi dia macam ringan bebanan. Kita, anda tak tahu, ni salah satu teknik untuk kita menolong rakan-rakan kita, salah satu cara untuk kita mengurangkan bebanan. Mungkin dalam kita sendiri pun ada, macam mungkin anda pun sama, macam saya pun sama. Kadang-kadang saya tak tahu nak cerita dengan siapa, cerita dengan kakak saya. Kakak saya, itulah aku dah cakap lah tu kakak saya. Kakak saya macam tu. Kalau saya cerita, "Aku dah cakap dah, aku telah kakak-kakak kita kan, kakak-kakak dia macam tu, kakak sulung dia macam tu, ada gitulah nasihat. Tapi dia sayang kita. Kalau mak-mak pun nak cerita-cerita, kalau kita nak cerita-cerita je. Kalau ada kawan yang boleh dengar cerita kita, satu pejabat ataupun kawan-kawan sekolah kita, tak apa, cerita, cari kawan. Yang penting kalau anda rasa anda ada masalah yang tak boleh dah
tak boleh nak lepaskan. Allah tak tahu saya nak cerita dengan siapa. Saya sedih kan. Cari kawan, cari orang yang boleh anda bercerita. Duduk kat taman, jalan-jalan, healing-healing pun boleh. Kalau mungkin itu cara anda, dengan anda duduk seorang-seorang, tengok laut, tengok air, tengok pantai, tengok tasik kan, boleh menghilangkan bebanan anda. Okey, tapi pastikan anda tidak bertindak di luar jangkauan ataupun jangkaan. Jangan bertindak buat benda-benda yang tak elok lah, yang buruk, mendatangkan mudarat pada diri kita, mungkin mendarat pada orang lain. Mungkin kalau kita buat tindakan tu, mungkin lepas bagi kita. Tapi orang yang kita tinggalkan ni, kena ingat eh, kalau keluarga kita ingat, keluarga yang kita tinggalkan ni, okey ke tak kalau kita buat keputusan ni? Kalau kita buat, adakah semua masalah akan selesai? Betul tak eh? Kadang-kadang kita selesai untuk kita. Yang lain-lain ni yang kita tinggalkan, anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita yang kita tinggalkan, betul ke tidak? Mereka boleh ke hidup tanpa kita? Mungkin mereka memang mengharapkan pada kita sahaja. Kena fikir lebih panjang, lebih panjang. Daripada aku buat benda yang tak elok macam ni, benda yang bukan-bukan, baik aku cari orang, aku selesaikan, berbual dengan pasangan sendiri, berbual dengan anak, apa yang agak-agak boleh buat eh? Kalau macam ni, apa kita kena buat eh? Kan kita bincang. Kadang-kadang bincang ni, walaupun kadang-kadang bincang ni pun tak sampai pun kata mendapat satu kata sepakat, tapi tak apa, yang penting kita luahkan. Kadang-kadang tak dapat menyelesaikan masalah waktu itu, mungkin 2-3 hari. Ingat tak yang semalam awak cerita dengan saya tu kan? Saya dah tahu dah apa yang kita perlu buat. Gitu. Nampak tak? Nampak tak solusinya? Itu salah satu cara untuk komunikasi. Jadi yang penting komunikasi kita bersama dengan orang terdekat, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Jangan diam eh, jangan diam. Kalau diam lama, boleh mendatangkan kemurungan. Itu pun tak nak. Sikit nasihat dari saya untuk anda, dan juga saya ingatkan juga untuk diri saya sendiri. Kalaulah cara anda macam nak lepaskan perasaan ni dengan menyanyi, kau nyanyi je. Sebab saya kalau balik kampung, kalau saya rasa nak nyanyi, saya nyanyi sampai mak cakap, ya Allah, iki wang konjol gigi, iki bocah konjol, mak saya cakap macam tu. Selalu biarkan. Jadi kita puas, settle masalah. Tak ada apa-apa lagi yang nak disimpan. Tak ada. Gitu. Buat cara yang terbaik. Ataupun mak bosan lah, stres, jom pergi jalan. Duit tak ada, pergi. Kalau ada 100, saya ada 100 je, tak apa, pergi jalan cara RM100. Makan roti canai RM1, betul tak? Roti canai sekeping RM1 kan, makan seorang satu je, ada 5 orang kan, RM5 baru. Air teh ais ataupun sirap ais cukup. Kalau nak lagi jimat, ais kosong je cukup. Janji kita dapat jalan-jalan, betul tak? Betul. Cuba buat cara tu. Kalau ada RM10, kita healing cari RM10. Ada RM20, kita healing cari RM20. Gitu. Tapi kalau boleh, jangan habiskan semua. Nak buat isi minyak kan, payah. Ada satu lagi masalah. Allah, duit dah habis pula, nak isi minyak pula tak cukup. Jangan. Buat benda-benda yang boleh menghilangkan dan meredakan sikit bebanan pada diri kita eh? Sebab bebanan ni orang tak nampak. Kalau boleh nampak, dah bertimbun-timbun kat atas ni, meningkat-ningkat. Kalau orang semua kita boleh nampak bebanan setiap seorang, ya Allah, beratnya. Kan? Jadi itu caranya lah eh? Ni nasihat saya untuk semua. Okay, sama-sama kita berhibur cuti-cuti ni kan, mungkin tak tahu nak buat apa, dengar radio, dengarlah culoti saya. Okay, kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Projector Band, meskipun kau tahu, untuk semua.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Medali sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Itu dia bunga buai. Lagu yang bertajuk buai. 2.42 minit petang. Terima kasih kepada anda terus setia dan kekal bersama kami di Jora FM Permata Selatan. Saya sebenarnya tengah tengok resepi buat roti tau. Senang eh. Rupanya buat roti ni bahan tak berapa banyak pun. Kalau saya tengok yang tadi tu macam yang bukan roti yang gebu-gebu tau. Roti yang selalu dia macam kat luar tu dia garing tu. Tapi dalam dia lembut tu. Pasal nak? Rupanya pakai tiga bahan je. Tepung roti ataupun tepung gandum. Lepas tu dia pakai yeast. Pakai air. Air biasa. Dan juga dia pakai garam sikit. Itu je sebenarnya buat roti ni kan. Itu basic lah asas dia. Tapi kalau nak roti yang lembut tu kena pakai susu. Air tu diganti dengan susu. Kalau nak manis sikit, ada pakai yeast. Lepas tu pakai gula. Lepas tu taruh air. Maksudnya yeast dengan gula tu kita kena larutkan dulu. Kita larutkan macam lebih kurang dalam dah larut-larut tu kita kena biarkan dalam 10 minit. Baru yeast tu dia akan jadilah kata orang hidup kan. Macam mana saya tak tahu lah kan. Lepas tu pakai tepung gandum. Tepung gandum dalam 2 cawan macam tu. Ini sedikit lah yang asas saya nak kongsikan bersama anda. Sebab kalau rumah anda ada oven. Macam saya rumah saya ada oven. Tapi saya jarang sangat guna. Kan taruh garam sikit. Betul kacau. Tepung gandum ataupun tepung roti dari tu. Kita gaul dengan garam dulu. Kita gaul biar sebati garam dengan tepung tu. Lepas tu baru kita masukkan yeast. Dengan gula dan air tadi. Ingat tak? Yang mula-mula tadi. Yeast, air dan juga gula kan. Kita dah bancuh. Lepas tu kita biarkan 10 minit. Sudah dah jadi. Dia dah kembang. Yeast tu dia dah naik. Dah jadilah kata orang kan. Yeast yang kering tu yang macam serbuk kan. Lepas tu kita campur dekat tepung yang tadi tu, yang ada garam tu. Lepas tu kita uli lah. Uli macam biasa. Dah uli. Lepas tu kita kena diamkan. Kita kena tutup dengan kain biar dia naik gebu penuh satu bekas tu. Lepas tu barulah kita boleh uli. Bolehlah terpulang nak buat bentuk macam mana, corak macam mana. Oh, kalau dia dah uli sikit kena taruh margarin dulu guys. Dia dah uli, taruh margarin. Taruh margarin sikit. Lepas tu baru kita biarkan. Biarkan dua selama 4 ke 5 minit. Okey, biar dia naik sikit. Lepas tu baru kita uli. Terpulang sama ada. Kalau budak-budak sekarang kan suka sosis kan. Boleh taruh sosis. Terpulang pada anda. Nak bentuk bulat ke yang panjang sikit tu pun boleh terpulang pada anda untuk anak-anak. Ni kalau buat hari ni, besok boleh buat bekas sekolah anak-anak. Ha, gitu. Buat nak? Buat nak, buatnya tidak. Naknya ya. Nak je tapi buatnya nantilah. Sebab barang-barang pun tak ada lagi kat rumah kan. Tak apalah, kita cuba. Ini saya kongsi je resepi untuk anda. Mungkin yang kat rumah ada oven. Saya ada tapi tak gunalah. Kan, tak buat lah tak. Saya guna dulu masa awal-awal lah dulu kan. Buat kuih raya. Dulu kan jual kuih raya. Buat untuk kuih raya kan dulu lah. Sekarang dah tak buat kuih raya. Abang tu tengok kita, kita tengok dia. Dia tengok kita, kita tengok dia gitu. Habis-habis. Pada pukul 3 nanti insyaAllah saya akan bersiaran langsung menerusi TikTok official Jora FM. Jadi kepada anda, jangan lupa kita sembang-sembang dekat situ. Untuk saya bersama dengan anda, kompak macam biasalah. Kita ada berita Kita nak bersama dengan Flow 88 dan juga Nami dengan lagu yang bertajuk Kong Kali Kong untuk semua.

Itu adalah lagu Hindi untuk anda. Sukalah tu. Ada lagu Hindi tu. Baiklah, selamat datang kepada peringat kita yang sama ikut Nurul. Dia kata apa khabar, lama tak sembang. Okey, nak buatkan ucapan selamat petang buat semua. Sekarang utamanya untuk Kak Mawar, Ismail, Mazna, Sulang, Mami, Zairan, Kak Zai, masak gulai apa hari ni untuk Nurul juga. Jom ngetek katanya. Dari Kak Tina Renggam, terima kasih Nurul. Sama-sama. Assalamualaikum. Nurul, Kak Yana dari Skudai. Okey, nak ucapan untuk semua pendengar Juara FM, buat suami akak tu hati-hati memandu, buat Nurul juga selamat bertugas. Terima kasih. Ismail Musa dari Kampung Ibrahim, Majlis Simpang Renggam. Assalamualaikum Nurul, Barisi Permata, selamat petang. Ucapan untuk isteri Nur Hayati binti Temu, juga untuk semua sahabat pendengar Juara FM Permata Selatan, untuk Kak Sadia, Pak Long, Mesran, Wak Ali dan juga isteri Mami Renggam, Zaimua, Ina, Mahdi, Saiful dan juga semua. Semoga dalam rahmat Allah SWT. Kita temankan Nurul, jom makan. Eh, tak baik. Mangkat tak ajak kita. Kak Mar pula katanya, assalamualaikum. Selamat petang Nurul, selamat bertugas. Jom jalan-jalan cari makan. Dia kata dia dekat warung Kak Ruby di Cahai ini. Jom Nurul. Ni tadi. Oh, ramai yang pergi warung Kak Ruby Untung saya tak sampai lagi. Saya tahu lokasi je. Sampainya belum lagi. Okey, Kak D pula ucapan selamat petang. Buat semua pendengar Jor FM, buat grup SKS, tak lupa juga untuk Ujian Nur Azbin, Kak Marpua, Kak Jaima, Kak Meslina, Udin, Din, Pak Wan, Din Banjari, juga buat rakan baru Kak Ruby. Salam kenal Kak, terima kasih Nui, jalan-jalan sebenarnya cuti ni menang bola, bagian sorak. Boleh jalan-jalan. Cuti memang tak kerja pun. Cuti sepenuh bulan Julai. My birthday. Bila hari ni ke? Nak saya nyanyi tak lagu happy birthday?

Gitu. Kalau Suzy dah ada lagu, saya tak ada lagu. Kita akan tepuk je. Cik Nin Banjari pula katanya, assalamualaikum Nurul, Kota Barisi Permata. Okey, ucapan untuk isteri Fadila Pak Wan, Ujang Pontian, Din Kubo, ZTC, Wak Ali, Dola Sport, Nordin Keluang, Jamil, Wakna, Kak Long Mona, Saadah Makun dan juga semua pendengar-pendengar Setia Jor FM. Siapa yang pergi warung Kak Ruby, Cak tu? Ha, tu tempat laluan saya selama 6 bulan ke Bekok Labis Gamat. Ha, kata bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Betul, itu yang kita nak. Kita kena sentiasa bersabar, okey? Daripada Wak Ali pula, Wak Ali dari Felda Ulu Belitung, buat isteri Ponya, Haji Omar, Nin Banjari dan juga isteri Ismail Musa dan isteri Tiba Kawali, Mami Renggam, Ina Mahdi dan juga adik-adikku jauh dan juga dekat, salam ingatan dari Wak Ali di Bentong, di Ulu Belitung. Okey, assalamualaikum Nurul, waalaikumsalam, selamat petang. Mami nak ucapkan selamat petang buat Nurul dan juga rakan-rakan SKS, Wak Ali, Kak Ponya, Ismail Musa, Abang Burn dan juga isteri Wakna dan juga semua yang mengenali Mami. Dia kata, yuk ngeteh Mami buat pengat durian campur sagu rendang. Mantap lah Mami. Okey, lagi siapa ni? Siapa ni? Dia hantar gambar ke video ni? Sekejap Oh, Cik Dola Sport. Okey, Cik Dola kata ucapan untuk kawan saya, sahabat-sahabatku sayang, Haji Mota, Maida Obakan, Nuliza Aini, Sharifah, Hajar Melur, Saim, Sally Skudai, untuk Wak Mon, Wak Na, Wan Terengganu, Wan Sarawak, Din Highway, Puti Idaman, Nasma Malik, Wak Na, Jasmina Jonet, Din Kubo, untuk JFMC, JFMFC Fan Club dan grup kawan-kawan JFM. Okey, untuk Malik Endon, Tiba Kawali, Wak Amin, Wak Jima, Pak Musa Pekan Nanas, Imbi Pekan Nanas. Okey, untuk Mota Ayub, Tok Tan, Liman Jari, Pearl, Kak Sri Duyung dan juga Cik Ismadi, Haji KM, saya sayang semua. Dan juga untuk DJ-DJ Jor FM, terima kasih. Nurul Kak Ruby dari Kampung Sri Gajah Syah. Dia kata, salam Barisi Permata buat semua pendengar, untuk semua penduduk Kampung Sri Gajah Syah, buat semua saudara mara yang jauh dan dekat, buat Kak D, Kak Maropah Palan, Abang Din, Abang Ujang Pontian. Dia juga terima kasih datang warung Kak Ruby. Ramah-ramah semuanya orang Jawa, ramah-tamah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Nurul bila nak singgah? Saya dah bagi tahu lokasi tadi. Singgahnya tak tahu lagi bila. InsyaAllah ada rezeki saya sampai . Wakna pula katanya, kata petang ni nak masak mi goreng. Tak baik Wakna sampai 4. Sampai 4 bungkus Wakna, siapa yang nak makan tu kan? Selamat petang untuk semua rakan-rakan SKH dan juga semua pendengar Jor FM, Nin Banjari dan juga isteri, Wak Jima sekeluarga. Semoga semuanya siap, baru nak masak ni Nurul. Wakna kalau masak memang mantap. Okey, kita nak teruskan hiburan. Pukul 3 ni kita ada MTH. Lepas tu kita nak bersiaran langsung sembang bersama dengan saya menerusi TikTok official. Okey, bersama dengan Siti Nurhaliza, Dato' Sri Siti Nurhaliza Kesuma untuk anda.

0: Dengar produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru. Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

program TH Muzik Tanpa Henti di Johor FM Permata Selatan.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Tajuk berita utama hari ini, Jabatan Kecemasan HSA akan berpindah sementara ke bangunan baru. JDT tewaskan Kelab Spanyol 8-0.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja-di-SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bila kita memberi, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Jadi, jadilah insan yang suka memberi kerana memberi adalah rahsia hati yang tenang. Namun, adakala kita merasa ragu untuk melakukan kebaikan kerana bimbang ia tidak dihargai atau hanya mendatangkan penat sahaja.
3: Johor FM. Hal yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

Itu dah persembahan daripada Gubernur Ikmal Noor dengan lagu bertajuk Habibila. Ha, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, lagu rancak untuk anda. Buat kita pukul 4.15 minit petang. Berada di jam yang ketiga, empat, yang kelima untuk saya temani anda sebelum saya temani anda sehingga jam yang terakhir pukul 6 petang nanti. Okay? Untuk hari ini, edisi hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026 sama dengan 6 Safar 1448 Hijriah. Okey, untuk panduan muslimin dan muslimat, masa itu solat fardu asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4.34 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Ketinggian, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.37 minit petang. Bagi zon 3, Pontian dan juga Keluang 4.39 minit petang. Dan untuk zon 4, Tupat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.41 minit petang. Ada banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda. Terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM. Dengarkan kami di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Vegas FM, ataupun dengar saja melalui RTN Clip yang betul-betul percuma untuk anda.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Bagi kita, apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat di Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40, dan saya yakin kali ini kita akan membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas klub Liga Primera FFCV CD Contestano dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Medali sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Lahiri diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Diberikan untuk anda, Johor FM, Permata Selatan.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Megapura. Istilah Bahasa Inggeris, Mega Mall. Maksudnya, perkataan gabungan mega yang bermaksud sangat besar dan pura yang bermaksud kota atau pekan ini merupakan pusat beli-belah atau pusat perniagaan yang sangat besar. Ayat contoh, Johor Bahru terkenal dalam kalangan warga tempatan dan pelancong asing kerana memiliki megapura yang banyak dan menawarkan pilihan yang terbaik kepada pembeli. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Itu adalah kan bertajuk Mustika. Kalau kita tahu Mustika ni dulu, oh itu Mustika, itu majalah Mustika. Salah-salah, bukan Mustika. Salah-salah. Okey, dia tak diam, dah berada di jam yang terakhir untuk saya temani anda si saya mewarasi permata di sini hari ini. Okey, 5.32 minit petang. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Jor FM Permata Selatan dan jadikan kami teman anda. Walaupun cuti-cuti, tetap pilih Jor FM. Alhamdulillah. Terima kasih. Selesai untuk segmen yang kedua. Belum lagi sampai pukul 6 nanti saya akan temani anda. Banyak lagi koleksi-koleksi lagu yang akan saya keputarkan untuk anda. Lagu dandut ada. Ada juga lagu dandut saya akan putarkan untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Tak payah risau. Ada cakap, Nurul, nak lagu dandut lah. Saya suka lagu dandut. Kenapa lagu dandut dah tak ada? Ada? Siapa cakap tak ada? Setiap jam pun ada juga diselitkan lagu-lagu dandut. Tapi lagu dandut yang moden lah, yang sekarang ni kan. Kalau anda lihat, ramai je penyanyi-penyanyi sekarang. Artis-artis sekarang yang dah buat lagu-lagu yang berentak lebih. Ada dandut sikit. Ada bukan... Dia bukan sepenuhnya dandut tau. Tapi rentak tu ada rentak-rentak dandut. Macam tu kan, rancak sikit. Sebab sekarang memang trend lagu-lagu begitu. Lagu-lagu rentak-rentak begitu. Saya tahu kalau buat lagu macam tu, ramai orang akan terima. Alhamdulillah, ini peredaran zaman mengikut tahun lah, maksud zaman. Dan sebenarnya bukan saja kecanggihan. Sebenarnya industri muzik, industri seni, semua-semua mengikut peredaran. Sampaikan fashion pun sekarang mengikut peredaran ketika ini. Tapi ada juga sekarang ni, yang kalau fashion dia suka pergi fashion yang macam zaman dulu tu lah, yang ke-70-an. Seluar ball bottom ataupun seluar yang bawah besar. Ataupun dulu kalau sikit hari suka yang slim fit. Semua nak slim, nampak kaki kurus gitu kan. Kadang yang aku semangat pun suka juga pakai yang slim-slim juga. Tapi sekarang tak jadi trend. Ada yang suka pakai yang seluar bawah besar kan? Ataupun yang atas kecil bawah besar. Kalau anda perasan zaman 70-an 80-an, saya tak tahu 80-an, tapi kalau 70-an yang lelaki punya kasut semua ada tumit kan. Sekarang pun keluar balik kasut-kasut macam tu. Maksudnya fashion diikut peredaran zaman. Walaupun itu fashion zaman 70-an, sekitar tahun 70-an, tapi dimodernkan sedikit. Yang pakai pun anak-anak muda sekarang. Kan zaman-zaman, ada juga zaman-zaman 80-an, zaman-zaman Roy kan. Zaman-zaman macam tu pun ada. Fashion-fashion tu dah datang balik. Walaupun fashion lama, tapi di perbarui sekarang ni mungkin ada penambahan sikit lah kan. Mungkin daripada segi material kainnya kan, mungkin dulu dengan sekarang tak sama. Macam muzik juga, macam seni juga, tak kisah apa-apa seni pun. Seni ni macam-macam, ada tarian, ada muzik, lakonan, semua yang melibatkan seni. Kalau kita lihat sekarang, muzik pun macam-macam gabungan muzik. Dulu kalau rock, kita tahu muzik rock macam ni. Kalau alternatif macam ni. Kalau dandutnya begini. Tapi sekarang ni tidak. Sekarang kebanyakan lagu pun digabungkan semua. Gitu. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan di Jor FM Permata Selatan selepas ini. Syamito pula akan temani anda. Yang penting terus setia dan kekal bersama kami di Jor FM Permata Selatan. Teman-teman bersama dengan saya setengah jam 6 petang. Tapi untuk hari ini selesai dah. Kita selesai dah. Kita jumpa lagi mungkin minggu hadapan. Yang penting terus setia dan terus kekal dengarkan Jor FM Permata Selatan. Kita assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye. Jumpa lagi.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinaka dan Aisyah Redno.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bila kita memberi, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Jadi, jadilah insan yang suka memberi kerana memberi adalah rahsia hati yang tenang. Namun, adakala kita merasa ragu untuk melakukan kebaikan kerana bimbang ia tidak dihargai atau hanya mendatangkan penat sahaja.
2: Johor FM.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha tengok pada Mama dari kecil berniaga. Tengok betapa bekerja kerasnya dia. Ada tak pernah nampak muka dia yang penat? Yang ada satu ketika muka dia menangis ke? Pernah tak terlihat? Sebab saya rasa ibu bapa ni dia tak nak tunjuk yang dia ni sedih. Kan betul tak? Ada tak pernah terlihat benda ke?
1: Okay, Mama dia cuba nak hide. Dia cuba nak sorokkan. Tapi bila dia tak tahan, keluar jugalah air mata. So kadang-kadang ternampak jugalah. And then rasa kesian lah sebab bila tengok parents kita nangis ni, it's a different kind of sadness jugalah. Sebab kita biasa nangis, kita anak kan, sikit-sikit nak nangis. Tapi bila parents kita nangis, kita macam, oh, diorang pun ada masalah yang diorang lalui. Kita sedar lah benda tu.
2: Mula berniaga dari kecil, apa perniagaan pertama yang Puan Syasha berniaga?
1: Secara sendiri saya...
2: Yang ni Mama tahu tak? Saya sendiri?
1: Tahu.
2: Okay.
1: sebab dia yang cakap, pergilah buatlah. Okay, so first saya ada berniaga secara kecilan dekat sekolah. So saya ambil macam order, siapa nak saya belikan jajan-jajan, dia akan bayar saya in advance. Saya akan bagi harga, so saya akan beli. Dan keesokannya saya akan bagi dekat dia orang. So itu bisnes saya lah. Tapi tak lama pun cikgu dapat. Cikgu kata.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my.
0: Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan mertua cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
4: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.

من الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang jiran. Perlu kita berbuat baik kepada jiran kita. Rumah kita mungkin hanya dipisahkan oleh dinding yang nipis, tapi kadang-kadang hati kita terpisah sejauh langit dan bumi. Jiran kita mungkin sedang menangis di balik pintu, namun kita lena tanpa pernah bertanya khabar. Hari ini mari kita muhasabah diri kita, apakah kita benar-benar telah menunaikan hak jiran kita. Yang pertama, hak jiran itu sangat besar. Dalam Islam, hak jiran bukan perkara kecil, bahkan sangat besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepada aku tentang jiran, sehingga aku menyangka jiran itu akan mendapat hak pusaka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat betapa tingginya kedudukan jiran sehingga hampir disamakan dengan ahli keluarga sendiri. Contoh, kalau kita masak lauk yang sedap, jangan hanya hidang untuk keluarga, ambil sikit hulurkan kepada jiran. Walaupun hanya mungkin sambal, nasi, kadang-kadang yang sikit itu lebih bermakna daripada yang banyak tetapi disimpan sendiri. Yang kedua, iman berkait rapat dengan jiran. Iman kita bukan hanya pada solat dan zikir, tapi juga pada bagaimana kita melayani jiran kita. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang itu jika jirannya tidak aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan, bukan sekadar kurang iman, tetapi disebut tidak beriman. Contoh, kita pasang muzik kuat sangat sampai larut malam, buang sampah dekat depan rumah jiran, letak kereta sampai susahkan orang keluar. Perkara ini nampak kecil, tapi boleh merosakkan iman kita di sisi Allah. Yang ketiga, mulakan hubungan. Kadang-kadang kita tunggu jiran tegur kita dulu, kita tunggu jiran datang dulu, akhirnya bertahun-tahun duduk sebelah tapi nama pun tak tahu. Islam mengajar kita, kitalah yang perlu mulakan kebaikan terlebih dahulu. Allah sebut dalam Al-Quran, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Contohnya, bila kita nampak jiran, senyum, bagi salam. Kalau pindah rumah baru, ketuk pintu, kenalkan diri. Mungkin nampak kecil, tapi disitulah lahirnya kasih sayang. Yang keempat, bantu walaupun sedikit. Jangan tunggu jadi kaya baru nak bantu. Kadang-kadang, bantuan kecil itulah yang paling dirasai. Rasulullah SAW bersabda, wahai wanita muslimah, janganlah meremehkan pemberian kepada jiran walaupun hanya kaki kambing. Contoh, nampak jiran angkat barang berat, tolong angkat. Jiran sakit, hantar sikit makanan. Jiran tak ada kenderaan, tumpangkan ke kedai. Tak perlu tunggu sempurna, yang penting ada rasa peduli. Yang kelima, jangan mengganggu. Kadang-kadang kita tak buat kebaikan, tak apa, tapi jangan sampai kita menjadi sebab orang lain menderita. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali Rasulullah ulang. Para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Baginda SAW menjawab, orang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, anak-anak bermain sampai pecahkan barang jiran, tapi kita buat tak tahu. Bakar sampah sampai asap masuk rumah jiran, bercakap kasar atau memandang sinis. Kadang kita rasa biasa, tapi bagi jiran, itu adalah luka yang disimpan lama. Yang keenam, jiran akan menjadi saksi kita. Dekat dunia mungkin kita boleh berpura-pura, tapi dekat akhirat, jiran akan bercakap. Rasulullah SAW bersabda bahawa ada manusia yang akan disaksikan oleh jiran mereka sama ada baik atau buruk. Bayangkan, jiran yang selalu kita sakiti berdiri di depan Allah dan berkata, ya Allah, dia dulu sakitkan aku. Contoh, kalau kita selalu bantu, jiran akan berkata baik tentang kita. Kalau kita sering mengganggu, jiran akan membuka segala cerita. Hari itu tak ada lagi. Hari itu tidak ada lagi orang yang boleh kita sembunyikan. Hari itu tidak ada lagi yang boleh kita sembunyikan. Lihat bagaimana para sahabat menjaga hubungan dengan jiran. Abdullah bin Amr bin As, apabila beliau sembelih kambing, beliau akan berkata, beliau akan bertanya, sudahkah kita beri kepada jiran Yahudi kita? Allahu Akbar. Bukan hanya jiran Muslim, bahkan jiran bukan Muslim juga dijaga haknya. Di mana kita hari ini? Saudara sekalian, jangan tunggu jiran kita datang kepada kita. Jangan tunggu mereka meminta. Kitalah yang perlu mulakan dulu. Mulakan dengan senyuman, mulakan dengan salam, mulakan dengan sedikit pemberian, kerana boleh jadi jiran itulah yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga, atau menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan mahkamah Allah nanti. Maka pilihlah untuk menjadi jiran yang dirindui, bukan jiran yang dijauhi. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulihil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ala ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat dan ketika ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi mengukuhkan setiap pegangan kita, setiap pendirian kita, setiap tanduk kita, semuanya di bawah kasih sayang dan panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan tahniah kepada semua para pendengar yang masih lagi mengikuti siaran Dauratul Quran di Johor FM ini. Mudah-mudahan kecintaan Al-Quran itu akan tersemat dalam hati kita dan akan berjaya untuk melahirkan kecintaan kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita pada hari ini kita sering melihat orang-orang yang sebenarnya nampak kuat di luar, tetapi bila datangnya ujian mereka mudah tumbang. Dan bahkan ada yang nampak biasa sahaja tetapi tidak pernah tergugat walau apa pun ujian yang menimpa. Ini kita pernah nampak kan? Apakah rahsianya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam Al-Quran dengan satu perumpamaan yang sangat indah, dan inilah ayat yang insya-Allah kita akan tadabburkan, iaitu melalui daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25. Ya, ini daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25, muka surat yang ke-258, juzuk yang ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit, Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, iaitu mendapatkan pelajaran. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini ingin kita mengambil daripada maksud kalimatan tayyibah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah tayyibah ini? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, menyatakan bahawa kalimah tayyibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah La ilaha illallah, iaitulah kalimah syahadah. Adapun daripada Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu arda, menghuraikan bahawa kalimah tayyibah ini diumpamakan seperti pokok yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya tegak dan dahannya mencapai ke langit, dan bahkan memberikan buah yang berguna kepada manusia. Dalam hal ini ingin kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan daripada tiga bahagian pokok adalah sebagai tiga bahagian jati diri Muslim yang ada pada hari ini, iaitu tiga cabang pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan itu adalah sebagai tiga cabang daripada jati diri seorang Muslim. Maka para ulama telah menghuraikan perumpamaan ini dengan indah sekali. Yang pertama, akar yang menghunjam itu, ini adalah akidah, iaitu seorang Muslim yang asas akidahnya kukuh pasti tidak akan tumbang walaupun ditiup angin. Angin apa? Syubhah. Angin apa? Godaan. Angin apa? Syahwah. Ya, ini dengan akidah yang kukuh inilah, maka tidak akan seorang pun Muslim tewas ataupun tumbang dengan keadaan ditiup angin daripada syubhahnya, angin godaannya, angin syahwatnya, kerana adanya kekuatan pada waktu tersebut. Kemudian para ulama melihat

yang konsisten daripada perbuatan yang istiqamah, solatnya, puasanya, zikirnya. Dan inilah sebenarnya batang yang menghubungkan akar dengan dahan-dahan yang ada. Maka daripada prinsip jati diri Muslim yang kedua adalah dengan ibadahnya. Adapun jati diri Muslim yang ketiga yang dikeluarkan oleh ulama adalah dahan dan buah-buahan. Ini adalah datang daripada akhlak dan amal yang akan memberikan manfaat kepada manusia dan manfaat kepada dirinya. Sebab itu Imam Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan keindahan iman yang sangat sempurna, berakar daripada dalam, bertumbuh ke atas dan bahkan berbuah untuk semua. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menulis, katanya, sesungguhnya orang beriman yang akidahnya kukuh, hatinya tenang dalam setiap keadaan, tidak pernah bergegar, yakni tergoncang ketika mana musibah, tidak pernah sombong ketika mana mendapatkan nikmat. Semua ini berlaku kerana apa? Kerana akarnya tertanam dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah jati diri Muslim yang kita inginkan. Bukanlah Muslim yang mudah terbawa arus, tetapi Muslim yang berakar dalam tauhid. Sedang pendengar Muslimin Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tanya diri kita pada hari ini, sejauh manakah sebenarnya akar kita ini menghunjam? Sejauh manakah akidah kita ini kukuh? Kalau pokok kita berakarnya cetek, angin kecil pun boleh tumbangkan kita. Tetapi kalau akar yang kita ada itu sangat dalam, badai pun tidak akan mampu untuk menggugat kita. Mari kita sama-sama memperkukuhkan akar iman kita dengan ilmu akidah, dengan khususnya dengan ibadat yang berterusan, dan insya Allah dengan pergaulan yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita, dan jom kita jadilah jati diri Muslim seperti pokok yang berakar teguh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

0: يا رب العالمين.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Bismillah.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
3: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
4: Permata Selatan hanya untuk anda.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: minta kuat.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
3: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Johor FM.

0: Anda kini dalam Zon King Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصيلة والفضيلة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita merafak segala syukur atas kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah yang sentiasa memberikan kebaikan kepada kita semua insya-Allah, hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 hashtag bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi. Alhamdulillah, kita teruskan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat menjadi rutin dan kelaziman kita untuk sentiasa memperingati junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam rancangan As-Sunnah pada kali ini kita masih lagi menyebutkan tentang sunnah yang diajarkan oleh baginda kepada seorang wanita. Pertemuan kali ini, isteri yang penyabar tempatnya di syurga. An Ka'ab bin Ujrata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, al-waludu allati idza dhalamat hiya aw zulimat qala hadhihi yadi fi yadika la azuku ghamdan hatta tarda. Maksudnya daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mahukah kamu aku khabarkan tentang wanita-wanita kamu di syurga nanti? Baginda bersabda, iaitu setiap wanita yang penyayang lagi subur, yang mana sekiranya dia menzalimi atau dirinya dizalimi, lantas dia berkata kepada suaminya, ini tanganku kuletakkan di tanganmu, aku tidak akan memejamkan mataku sebelum kamu redha kepadaku. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, cantik yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga karakter yang menjadikan seseorang itu wanita soleha. Yang pertama, wanita yang sihat, iaitu subur. Yang kedua, wanita yang penyayang. Dan yang ketiga, yang bersabar atas

berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, para wanita diberikan peluang oleh Allah untuk menjadi ahli syurga melalui amalan kebaikan yang dilakukan dalam rumah tangga mereka sendiri. Kan kita lihat di sini, amalan yang dilakukan oleh wanita ini ataupun isteri yang solehah ini boleh menyebabkan mereka menjadi ahli syurga sekalipun amalan tersebut hanya dilakukan di rumah mereka sahaja. Amalan kaum wanita bukan hanya terikat pada solat, pada puasa, tetapi lebih luas daripada itu, termasuklah perkhidmatan mereka kepada ahli keluarga yang turut menjadi amalan yang menjadikan mereka ini sebagai wanita ahli syurga. Oleh yang demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita melihat amal soleh wanita itu hanya kepada solatnya di masjid atau puasanya atau apa sahaja, tetapi menguruskan hal ehwal rumah tangga, keperluan keluarga, anak-anak, di samping menjadi ibu yang penyayang, dan segala yang dilakukan, kebaikan-kebaikan di rumahnya itu bakal membuahkan pahala di akhirat kelak. Beruntunglah golongan-golongan wanita yang menjadi isteri solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota Tinggi 101.9 Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, Megapura. Istilah bahasa Inggeris, Mega Mall. Maksudnya, perkataan gabungan mega yang bermaksud sangat besar dan pura yang bermaksud kota atau pekan ini merupakan pusat beli-belah atau pusat perniagaan yang sangat besar. Ayat contoh, Johor Bahru terkenal dalam kalangan warga tempatan dan pelancong asing kerana memiliki Megapura yang banyak dan menawarkan pilihan yang terbaik kepada pembeli. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.

0: Batasari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi. Hari ini perkataan apa pula agaknya?
1: Okey, Cik Kis. Yang ni selalunya seseorang lelaki akan cakap dekat seorang wanita bila dah suka.
0: Bila dah suka.
1: Maksudnya, suka.
0: Suka.
1: Dalam bahasa Tamil, pidichiruka. Pidichiruka.
0: Pidichiruka.
1: Betul.
0: Pidichiruka.
1: Betul.
0: Dah dapat eh. Okey, bagi contoh ayat sikit lah.
1: Contohnya, yanaka unna pidichiruka. Maksudnya, saya suka awak. Yanaka.
0: Yanaka.
1: Yanaka maksudnya saya.
0: Saya.
1: Unne maksudnya awak.
0: Unne.
1: Pidichiruka.
0: Pidichiruka.
1: Saya suka awak.
0: Saya suka awak. Gitu. Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Ya, berikan dekat Mayirko.

0: 101.9 Keluang Baru, Palop, Simpang Renggam.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bila kita memberi, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Jadi, jadilah insan yang suka memberi kerana memberi adalah rahsia hati yang tenang. Namun, adakala kita merasa ragu untuk melakukan kebaikan kerana bimbang ia tidak dihargai atau hanya mendatangkan penat sahaja.
3: Johor FM.
4: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
5: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
6: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
5: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Imigresen ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Imigresen. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan imigresen. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dan lepas itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan kepercayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi melepasi sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
7: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
5: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawa Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
8: Kita lihat tanda-tanda yang
3: baik di kalangan platform-platform, dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform, mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan, dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
5: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi quantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap terhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
5: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Petinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
8: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
5: Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Sri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
9: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka, dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40, dan saya yakin kali ini kita dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
5: Dato' Sri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
10: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
5: Dalam hal berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026, manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahari berkata, pemilihan dibuat kerana kedudukannya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
11: kita umumkan datang kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran, dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan sukma.
5: Dato' Sri Aminuddin Syari, Sumba Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala Para Sumba 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendakwaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan. Antara produk terlibat, hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, hai. Kak Aceh datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Ah, macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak G kongsikan sebelum ni? Ah, janji kata nak ikut. Ah, kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak G nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingatkan je pesan ni, eh? Rambut ialah mahkota diri. Tak kira lah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting, rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi, hari ini dalam Gincu Merah, Kak G kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian, lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu, kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu, barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Megapura. Istilah Bahasa Inggeris, Mega Mall. Maksudnya, perkataan gabungan mega yang bermaksud sangat besar dan pura yang bermaksud kota atau pekan ini merupakan pusat beli-belah atau pusat perniagaan yang sangat besar. Ayat contoh, Johor Bahru terkenal dalam kalangan warga tempatan dan pelancong asing kerana memiliki megapura yang banyak dan menawarkan pilihan yang terbaik kepada pembeli. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Jorah Fan Permata Selatan, baiklah waktu dah pukul 10.13 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Jorah Fan Permata Selatan. Okey, dan waktu terus menunjukkan jam yang kelima dalam Melodi Permata. Edisi hari ini, hari Selasa, 21 Julai 2026. Okey, yang ada mungkin tengah santai-santai, yang ada mungkin tengah gosok baju sekolah anak, esok dah sekolah kan. Okay, hari ini cuti, esok sekolah balik. Okey, yang ada mungkin tengah bertugas, selamat bertugas. Semoga dia memudahkan segala tugasan anda. Yang ada mungkin kerja shift kan, esok pagi baru habis. Okey, insyaAllah semoga rezeki yang anda peroleh itu halal dan dia memudahkan segala urusan anda dalam mencari rezeki yang halal untuk keluarga tersayang. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya. Kita masih lagi terus dengarkan untuk saya siarkan lagu-lagu pilihan pendengar dalam ruangan seleksi. Okey, lagu daripada Kak Radin Alima dengarkan lagu pilihannya, Slam Kembali Terjalin. Nin Banjari dengan lagu Datuk Jamal Abdillah dengan lagu bertajuk Titisan Hujan. Okey, dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Om Zaimus, dengarkan lagu pilihannya daripada Mawi dengan lagu bertajuk Cinta Zulaika. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Jor FM Permata Selatan, terbaik untuk anda.

Sebab lagu daripada Putra dengan lagu bertajuk Cinta Kain Putih. Okey, 10.46 minit malam tu jam yang kelima dalam Melodi Permata. 18 jam sehari Johor FM bersiaran 6 pagi hingga 12 tengah hari dengan segmen Aura Permatanya, 12 tengah hari hingga 6 petang dengan segmen Variasi Permata dan juga 6 petang hinggalah ke 12 malam dalam segmen Melodi Permata. Okey, jadi 3 segmen yang akan bersama dengan anda sepanjang 18 jam sehari ini. Okey, dan berkaitan dengan Sukan Commonwealth. Okey, Sukan Commonwealth akan bermula pada 23 Julai ini sehingga 2 Ogos. Ha, kan? Ingatkan lama lagi kan? Rupanya 23 Julai ini dah pun bermula bagi Sukan Commonwealth yang akan berlangsung di Glasgow. Okey, dan juga dipahamkan Malaysia, kontinjen Malaysia yang menyasarkan iaitu 5 pingat emas, okey, dengan 5-2-4 iaitu 5 pingat emas, 2 perak dan 4 gangsa untuk kali ini. Itu kata bagi ketua kontinjen Malaysia Kesukan Commonwealth iaitu Dato' Awalan Abdul Aziz, okey, yang di mana atlet-atlet telah pun berada di Glasgow untuk memastikan kecergasan mereka terus terjaga, okey, dalam mengambil di mana untuk acara-acara sukan yang akan dipertandingkan sebanyak 10 acara sukan yang dipertandingkan dalam Sukan Commonwealth pada kali ini. Okey, baik, dan kita nak terus sambung lagi untuk lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada Blue Majin. Ingatkan lagu pilihannya daripada Amisage, okey, dengan lagu bertajuk Saat Ku Idamkan. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Fadli, okey, yang berada di Kajang. Okay, dengarkan Yura Fem Mesir Latihan Kedua. Terima kasih banyak Fadli. Okey, dengarkan lagu pilihannya daripada Heavy Malaholo dengan lagu yang bertajuk Jerat. Jadi terus kekal setia dengarkan Yura Fem Permata Selatan menusuri frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Megapura. Istilah Bahasa Inggeris, Mega Mall. Maksudnya, perkataan gabungan mega yang bermaksud sangat besar dan pura yang bermaksud kota atau pekan ini merupakan pusat beli-belah atau pusat perniagaan yang sangat besar. Ayat contoh, Johor Bahru terkenal dalam kalangan warga tempatan dan pelancong asing kerana memiliki megapura yang banyak dan menawarkan pilihan yang terbaik kepada pembeli. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Weh, kau tengok ni. Eh, aku menang jabatan bertuah ni sejuta lah. Eh, nak dapat pun senang ni. Nak claim dia, aku bagi maklumat bank, aku bayar RM500, proses duit masuk dalam bank. Eh, kejap. Eh, aku nak isi. Sejuta tolak RM500. Eh, ada RM900,000 lagi ni. Banyak ni.
1: Jap. Apa? Kau ni mudah sangatlah percaya. Aku rasa macam kena scam aja. Baik kau cek betul.
0: Eh, takkanlah tipu. Kau tengok ni, link portal rasmi ni. www.natduit.gov.my.
1: Eh, kau yakin? Kau cuba semak betul-betul portal rasmi tu. Ada maklumat tu.
0: Cap. Aku buka. Tak adulah.
1: Kan aku dah kata, takkanlah semudah itu nak dapat duit sejuta. Nasib baiklah kau belum sempat isi lagi. Kalau tak, berapa?
0: Beda aku dah sejuta. Macam mana dapat sejuta?
1: Kau je.
2: Sentiasa berhati-hati terhadap permintaan maklumat peribadi atau bayaran pendahuluan. Lakukan semakan. Sekiranya meragukan, minta bantuan. Elak daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.
3: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang tertinggi. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Bila kita memberi, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Jadi, jadilah insan yang suka memberi kerana memberi adalah rahsia hati yang tenang. Namun, adakala kita merasa ragu untuk melakukan kebaikan kerana bimbang ia tidak dihargai atau hanya mendatangkan penat sahaja.
2: Anda kini dalam zon Geng Malam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizin.

لديك واجعلنا من المقربين إليك. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun, ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar geng burung hantu? Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sentiasa di hati, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1447 Hijrah. Dan saya Izzy Marzauki kembali temankan anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza yang dah pun bersama anda bermula 6 jam sehingga jam 12.30 malam tadi. Okey, kepada yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin ada yang baru habis shift, sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apatah lagi malam-malam hari macam ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan anda di mudahkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang sedang bertugas malam ni, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal-pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang, selamat mencari rezeki untuk malam ini, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara nanti. Jadi untuk jam yang pertama ini, tadi anda dah dengarkan dua lagu, dan selepas ini juga saya akan bawakan lagu-lagu yang lebih segar dan rancak. Semoga malam anda hari ini terus bertenaga. Jadi teruskan bersama kami, bersama saya Izzy di Nasional FM sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di National FM. Pada ketika ini, kami terus bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Okey, ini berkenaan dengan Piala Dunia juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia yang telah pun berlangsung selama 39 hari. Dan saya sebagai sebahagian daripada tim pasukan penerbitan Piala Dunia 2026 juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton kesemua 104 perlawanan sama ada di pelbagai platform yang telah pun kami salurkan kepada anda, sama ada di TV1, TV2, TV OK maupun di Sukan Plus. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di platform aplikasi RTM Click. Dan ini sedikit untuk panduan kepada anda, RTM Click juga telah pun mencatat 3.6 juta muat turun baharu sepanjang Piala Dunia 2026. Dan RTM juga telah pun memaklumkan bahawa jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan daripada 12 Jun hinggalah semalam. Dan menurut Ketua Pengarah RTM, pencapaian ini juga mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Dan secara keseluruhannya, RTM Click kini telah pun mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun. Dan peningkatan itu juga telah memperkukuhkan peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras dengan usaha transformasi digital RTM. Dan ia juga turut mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Click sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026, selain pelbagai kandungan yang lebih berkualiti. Dan ia selaras juga dengan aspirasi untuk menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya nak cakap sekali lagi terima kasih kepada anda. Seperti mana pesanan kami di RTM juga, selepas ini harap anda tak adalah uninstall RTM Click ini, terus mengikuti perkembangan-perkembangan program-program menarik di RTM. Dan untuk anda yang mengikuti program-program sukan, insyaAllah lepas ini kita akan membuat liputan sukan Commonwealth. Jadi terus setia bersama kami di di RTM dan juga di perkembangan selanjutnya juga di National FM. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada awal pagi ni, dah pun pukul 12.31 minit pagi. Kita teruskan dengar lagu ini dari Spider Aladdin. National FM, sentiasa di hati.

Mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Baik, itu dia sebuah lagu persembahan dari SYJ dengan lagunya bertajuk Kejam. Jadi kekejaman ni sebenarnya bukanlah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita tengok sebenarnya masih ada mereka yang menjadi mangsa keganasan, penindasan dan juga kekerasan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menolak segala bentuk kekejaman dan pilihlah keamanan, pilihlah kasih sayang dan pilihlah kemanusiaan. Kerana setiap nyawa tu sangat-sangatlah berharga dan di dunia ini juga kita akan jadi lebih baik apabila kita memilih untuk menghentikan kekejaman. Baiklah, dah pukul 12.45 minit pagi tengah malam ketika ini, anda terus lagi bersama dengan saya Izzy. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan di jam yang kedua nanti bermula pukul 1 pagi saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Orang kata kalau dalam geng burung hantu ni trademarknya adalah lagu-lagu menangis di bujuk katil. Okey, terus sama kita nantikan. Namun terlebih dahulu kita dengar dulu, ini dia lagu dari Shima dengan Aku Wanita. Teruskan bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.13 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Taiping, Perak, frekuensinya ialah 107.1. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah pun menghantarkan ucapan. Dan antaranya yang telah pun hadir pada awal pagi ini ialah Muhammad Muhaimin. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada Ita Chot. Lama saya tak dengar suara. Dan juga bacakan komen daripada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM dari Ipoh. Hadir, terima kasih juga Ita Chot. Kita ada juga Princess Su, hadir teman saya pada awal pagi ini. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Wow, dah kembali berkonti. Ini hari yang pertama saya kembali semula ke konti setelah saya dipinjamkan untuk liputan Piala Dunia 2026 yang dah pun berakhir pada hari Isnin lalu. Katanya, selamat bertugas menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6, semoga ceria selalu. Ada juga Muhammad Yusof dari Terengganu hadir. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy, semoga sihat selalu. Selamat bersiaran Nasional FM sentiasa terbaik buat semua pendengar. Okey, terima kasih. Ada juga Nenek Ani hari ini, pagi ini datang hadir untuk memberikan ucapan. Juga ada Abang JJ Gemas layan Nasional GBH sampai 6 pagi. Terus kekal sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga Razak Balangi. Katanya, Assalamualaikum DJ Z, selamat tengah malam Rabu, salam 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Nasional GBH. Jom layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi nanti. Ada juga Ramli Lee yang terus menghantarkan ucapan, semoga kalian terus keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sabah Sarawak yang mendengarkan Nasional GBH pada malam ini. Okey, anda terus boleh menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, saya akan bacakan nanti ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk jam yang kedua ini, seperti mana yang setelah pun saya war-warkan di awal tadi, kita akan pendengarkan lagu-lagu yang boleh katakan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia dan juga sebagainya lah. Dan ini lagu daripada Era Fazira dengan tajuknya Yang Terindah Hanyalah Sementara. Jom terus layan Nasional GBH sentiasa di hati.

media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: sudah mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati bertemankan saya Izzy di awal pagi 22 Julai 2026. Saya kembali semula untuk teman anda di ruang udara Nasional FM, di slot ataupun di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ataupun anda boleh juga terus bersama dengan saya di TikTok kami di Nasional FM sentiasa di hati. Ada Jabi Kefi hadir malam ini, Ayat Hartana pun hadir, sahabat-sahabat yang setia menanti dan juga menunggu untuk segmen Geng Burung Hantu ini juga dah pun berada dengan saya. Ita Chot juga ada, dan juga Mizi Z, terima kasih. Lavender Girl juga ada, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk malaman anda semua juga, hari ini 22 Julai sudah pastinya bagi rakyat negeri Sarawak akan meraihkan sambutan Hari Sarawak 2026. Dan Alhamdulillah tahun ini Sibu akan menjadi tuan rumah sambutan yang membawa tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sebenarnya Hari Sarawak ini bukanlah sekadar satu sambutan ataupun tarikh dalam kalender, dan ianya adalah satu masa untuk mengenang sejarah dan juga menghargai perjalanan Sarawak dan juga meraihkan kemajuan yang telah pun dicapai bersama. Dan yang lebih istimewa, sambutan ini juga turut menjadi lambang perpaduan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Dan kepada seluruh rakyat negeri Sarawak di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sentiasa segulai sejalai. Dari kami di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu untuk segmen seterusnya ini. Ini dia lagu dari Arni Nazira, Cinta Antara Benua. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Janji manismu dari Aisyah.
1: Itu dia persembahan dari Aisyah dengan janji yang manismu. Membawa kita ke pukul 1.46 minit pagi ketika ini. Itu dia sebuah lagu yang telah pun ditulis lagunya oleh Adam Ahmad. Digubah lagunya oleh Adam Ahmad dan juga lirik ditulis oleh Wan Aisyah. Dan lagu ini sebenarnya telah pun memasuki juara lagu edisi 1990. Telah pun merangkul gelaran sebagai juara. Okey, dan sambil-sambil itu juga malam-malam ini mungkin ramai ada ataupun ada dalam kalangan anda yang masih berada di jalan raya, mungkin ada yang baru pulang dari bekerja dalam perjalanan menghantar di keluarga ataupun mungkin yang sedang memandu jauh, terutamanya kepada abang-abang pilot darat kita, pemandu lori, pemandu bas dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati apabila memandu pada waktu malam ini. Ialah kadang-kadang jalan yang gelap, jarak penglihatan yang terhad dan juga rasa mengantuk ni sebenarnya boleh mengganggulah fokus kita ketika memandu. Jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, sentiasalah patuhi had laju dan sentiasa beri perhatian kepada keadaan di sekeliling. Kalau rasa mengantuk tu, jangan paksa diri, tolong berhenti di tempat yang selamat dan berehat seketika. Ingat, kita ni mungkin kadang-kadang kita rasa nak cepat sampai, tapi yang paling penting adalah kita sampai itu dengan selamat. Jadi kepada semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandu cermat, jaga diri, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang masih lagi setia bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kepada anda yang nak hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Ini dia lagu dari Rosita Izlin dan juga Aju Sukses dengan Mengapa Sukar Melepaskan Maaf.

0: Azhar, apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
1: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
0: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: 88.1
1: Nasional FM.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Kuching, Sarawak. Frekuensinya ialah 88.1, manakala yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya ialah 88.9. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya di TikTok ketika ini yang bersama dengan saya, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Banyak antaranya ada Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Selamat malam juga kepada Noraini. Dan juga ada juga PKA Amin. Assalamualaikum, katanya, dan salam sejahtera DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat kembali bersiaran di segmen Geng Borong Hantu. Alhamdulillah, setelah sebulan saya tidak berkonti, hari ini saya kembali semula ke slot segmen Nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua pendengar setia terhibur dengan lagu-lagu luncur mantap GBH, katanya. Ada juga Mas Zizawati Misran, Waalaikumsalam. Juga Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, selamat malam dan selamat bertugas. Baru bertugas ke? Kemana selama sebulan tu ya? Pergi bercuti ya, Izzy? Tak, sebab saya masih lagi berada di RTM. Cuma saya dipinjamkan ke unit Sukan TV untuk liputan di Piala Dunia 2026, tapi dah pun berakhir hari Isnin lalu, dan saya kembali semulalah ke konti bersama dengan sahabat-sahabat saya di Nasional FM. Okey, dan ada juga Biah-Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Waalaikumsalam, selamat bersiaran, semoga sihat-sihat. Alhamdulillah sihat sejahtera. Kadang-kadang ada batuk-batuk sikit tu, biasalah ya, kita berjaga malam, banyak berjaga malam sebenarnya. Jadi ada juga Muhammad Azhara Arun, Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, welcome back. Selamat berkonti di Nasional GBA, semoga bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya harap anda semua pun terus bersemangat. Kita layan lagu-lagu menarik insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga yang terakhir datangnya daripada Syahrin Nadia, juga hadir, dan juga Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM, sentiasa di hati, dari Senai JB. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan komen. Anda boleh terus hantarkan komen-komen anda, insyaAllah saya akan bacakan jika ada kesempatan sebentar saja lagi. Okey, yang berada di TikTok ketika ini juga, kita ada Virginia Vanessa, kita ada Princess Cute, katanya, DJ Abang Izzy dah lama tak konti, busynya. Yalah, biasalah kita bekerja kan. Ada juga Lady Hida, ada Fadil, ni Fadil Bambam ni macam saya kenal je ni. Ada juga Farali, ada Princess Cute, dan juga ada Miss Kayoy. Ramai sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita nak teruskan lagi, ni dia lagu seterusnya dari Samsola. Wow, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama saya Izzy. Dah 2.32 minit pagi ketika ini. Jom kita terus bersemangat untuk kita terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini sedang menemani saya di ruang TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, sama-sama itu kita kongsi sikitlah apa info-info terkini yang ada di portal berita RTM ketika ini. Ini tadi saya sempat bacalah mengenai dengan mengenai kehilangan selama 22 tahun wanita Malaysia akhirnya ditemui di Flores selamat pulang ke tanah air. Jadi selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia 0D349 dan anak saudaranya iaitu Nur Samsiah Zainal Abidin. Berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarga terputus. Dan menerusi panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang. Dan usaha mengesan dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuklah Bantuan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia, media sosial serta penduduk tempatan di Flores. Dan akhirnya kita tahu sememangnya Flores ini luas dan terdiri daripada banyak pulau dan satu-satu kawasan pula mempunyai lebih puluhan kampung. Jadi apabila nak mencari tu memang sukarlah kerana tak tahu lokasi yang sebenar. Dan sebab itulah media sosial dijadikan platform dan mengambil pendekatan untuk berkawan dengan masyarakat di sana untuk membantu usaha pencarian. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum pulang dokumentasi, sebelum proses dokumentasinya bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi membolehkan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan sementara itu juga penasihat Pakemas Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata kerjasama antara agensi sebenarnya antara yang menyebabkan usaha berjaya untuk direalisasikan untuk membawa pulang Mariam meskipun berdepan beberapa cabaran. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian yang panjang iaitu 22 tahun keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu kisah wanita yang hilang selama 22 tahun di Flores, Indonesia dan akhirnya telah pun selamat dibawa pulang ke tanah air. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini, pagi ini, maafkan saya, dah pagi dah sebenarnya. Ini dia lagu dari Juliana Balos, Tiap Detik. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati dah pun 2.52 minit pagi ketika ini. Mungkin kepada anda yang tak boleh nak tidur, terus layan National FM bersama dengan saya, geng burung hantu, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang rancak berbual di TikTok ketika ini. Kepada mereka yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook National FM sentiasa di hati. Okey, pagi-pagi macam ni, saya nak bercerita sikit lah mengenai memaafkan orang lain. Sebenarnya dalam hidup ini, kita semua sememangnya pernahlah disakiti, mungkin oleh kata-kata, perbuatan ataupun sikap seseorang lah. Ada masa kadang-kadang kita rasa macam susah kita nak memaafkan kerana hati ni masih terluka. Tapi kadang-kadang memaafkan ni sebenarnya bukanlah bermaksud kita melupakan apa yang berlaku. Sebenarnya memaafkan juga bermakna kita sebenarnya membenarkan kesalahan orang terhadap kita. Sebaliknya, memaafkan adalah untuk kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa dalam hati. Dan kita sebenarnya tak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh memilih untuk tidak terus hidup dalam kemarahan. Mungkin hari ini kita belum mampu untuk memaafkan seperti

Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang buat salah, adalah lebih baik kita memaafkan. Sebenarnya kalau memaafkan itu, kita telah pun melepaskan sebahagian daripada beban yang membelenggu diri kita. Okey, pagi-pagi ni mungkin ada yang nak dengarkan juga lagu Hindi. Okey, saya putarkan lagu ini untuk anda. Ini dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Lakni Badi Anjani. Hai, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Nasional FM.
1: Ya, lagu-lagu terbaik pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy, temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Geng Burung Hantu, mana geng Burung Hantu semua? Terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini berkaitan dengan sukan bola sepak juga. Tapi untuk bola sepak tempatan, khususnya kepada anda yang mengikuti perkembangan Liga Malaysia 2026-2027, MFL hari ini, Malaysian Football League, mengumumkan bahawa kalender Liga Malaysia 2026-2027 akan membuka tirainya dengan perlawanan sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC, bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Jadi pertembungan juara bertahan Liga Super ini, JDT dan juga naib juara Liga Super Kuching City FC, bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga. Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga adalah perlawanan sulung Liga Super yang turut menawarkan mata bagi kedudukan Liga dan saingan perebutan kejuaraan Liga Super sehingga 23 Mei 2027 ini bakal melibatkan 12 kelab, iaitu JDT sendiri dan juga Kuching City. Selain daripada itu, kita ada Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Stars City yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC dan pendatang baru dari Liga A1 iaitu Kelantan Red Warrior. Dan bagi kejohanan Piala FA pula, bakal dijadual bermula pada 1 hingga 2 September 2026 ini selepas majlis undian pada 10 Ogos 2026 dengan perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Dan kejohanan prestij Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100 ini akan bermula pada 22 hingga 24 Januari 2027 dengan kemuncaknya pada 30 Mei 2027. Itu sedikit perkembangan mengenai Liga Bola Sepak Tempatan, iaitu Liga Malaysia 2026-2027. Jadi kepada anda yang mengikuti perkembangan bola sepak tempatan, bolehlah nantikan perlawanan pertama Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang bakal bermula pada 21 Ogos 2026, pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC. Okey, kepada anda yang terus berjaga awal pagi ni, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini dari Fauzia Latif dengan Aku Masih Seperti Dulu. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Bukan itu dia, persembahan dari Iwan dengan lagunya Cinta Gunawan membawa kita ke pukul 3.30 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bertemankan saya, Izzy, dalam ruangan geng Borong Hantu, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda yang ketika ini berada di Kuantan Pahang, frekuensinya adalah 89.3, yang berada di Kota Baru, Kelantan 101.9, dan di Kuala Terengganu 91.7. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini, tidak kiralah di mana jua anda berada. Sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan kami ketika ini. Layan Nasional FM pagi-pagi ini. Mungkin ada yang tidur lewat, tak boleh tidur, ataupun baru saja bangun tidur. Mungkin ada yang nak memulakan perniagaan awal pagi nanti, waktu ni mungkin dah pun bangun, bersiap-siap kelengkapan dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga, rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM dari Senai. Dan juga selain daripada itu juga, Nur Diana Nordin katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua. Selamat pagi dah. Selamat pagi geng Borong Hantu. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Faizah G, selamat bertugas. DJ Izzy katanya terima kasih. Syah Putra juga, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH Nasional FM, tidak kira, tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita semua ceria-ceria selalu. On, jangan tak on katanya. Marsa Saleh juga hadir. Selamat bertugas, selamat kembali bertugas. Selamat tengah malam, terbaik layan Nasional FM. Juga ada El Yana Rosiana Lia dari Saratok. Salam sejahtera, selamat menyambut Hari Sarawak ke 63 tahun dia. Ya, hari ini 22 Julai, sambutan Hari Sarawak yang ke-63. Sarawak maju makmur dan Sarawak terus maju ke hadapan. Tanggal 22 Julai ialah hari bersejarah kemerdekaan wilayah negeri bumi kenyalang kita katanya. Dan juga selamat kembali berkonti yang meriah kepada DJ Izzy yang baru bersiaran di stesen Nasional FM. Terima kasih. Awal pagi yang cukup mantap dan terbaik. Semoga berjaya dan dipermudahkan, dibahagia dari segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen setakat ini. Anda boleh lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan terus bacakan dari semasa ke semasa. Okey, ini dia lagu dari Republic, Selimut Tetangga. Terus dengarkan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

dia persembahan dari Iklim dengan lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang. Lagu ni kalau kita dengar betul-betul melodinya, liriknya sangat-sangatlah menyentuh hati kan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun tidur. Mungkin ada yang anda pun ketika ini berada di dapur, yang mana berniaga awal pagi nanti, sedang menyiapkan kelengkapan. Mungkin ada yang tengah masak nasi. Tadi ada juga akak kita Kemboja Putih yang tengah siapkan nasi dagang, katanya nak berniaga pagi nanti. Juga kepada akak-akak kita yang tengah buat sambal nasi lemak ke apa ke kan, yang mana pagi ni selamat pagi saya ucapkan terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM. Dan kalau nak cerita tentang kerja ni, sebenarnya apabila setiap hari kita bangun bersiap dan melangkah keluar mencari rezeki, mungkin ada juga yang bekerja di pejabat, tapak pembinaan, di jalan raya, di kedai-kedai makan, malah ada yang bekerja dari rumah. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya setiap satu ada peranan dan nilainya yang tersendiri. Kadang-kadang memanglah kita rasa penat, kita rasa tertekan atau rasa macam kerja kita tak dihargai. Tapi percayalah, sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan ini walaupun kecil tetap memberi makna dan juga dalam kehidupan kita dan juga orang sekeliling. Tak kisahlah apa saja peranan ataupun kerja yang kita buat, sememangnya kerja itu memberi manfaat kepada orang lain. Yang penting jangan lupa kita jaga keseimbangan. Kerja sebenarnya untuk hidup, bukan kita hidup hanya untuk bekerja. Jadi kepada anda yang sedang bekerja ketika ini, teruskan bersemangat, buat yang terbaik dan jaga hubungan dengan rakan sekerja, dan yang paling penting hargai diri sendiri. Jadi selamat menjalankan tugas. Kepada yang baru bangun, yang mana mungkin menunggu habis shift juga, selamat bertugas. Semoga urusan kerja anda hari ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang ketika ini juga mungkin bekerjanya di atas jalan raya, memandu untuk menghantar barang dagangan dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Ialah keadaan jalan raya ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang berlaku bukan atas kesilapan kita, tapi atas kecuaian orang lain. Jadi sentiasa fokus, sentiasa lihat keadaan sekeliling anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk pagi ni kita nak teruskan lagu lagi. Lagu kita pada pagi ni ni dia lagu dari kumpulan Eva dengan Bulan Cinta. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial, serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 10 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang dah pun bangun awal-awal pagi ni. Mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk keluar awal pagi untuk berniaga. Mungkin juga ada yang ibu-ibu, mama yang dah pun bangun pagi nak siapkan kelengkapan anak pergi sekolah, nak masak sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus dengar kami di Nasional FM. Sambil buat kerja tu, pasanglah Nasional FM dan dengarkan lagu-lagu terbaik. InsyaAllah saya nak bawakan kepada anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun hantarkan ucapan, ada juga Nur Isa katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam, selamat bersiaran geng Burung Hantu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, yang Raja Tun Dr. Philip Maling, bertugas sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Nur Azila juga katanya, selamat kembali berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga Izzy ceria dan sihat selalu. Alhamdulillah, sentiasa sihat, sentiasa ceria demi untuk anda geng-geng Burung Hantu pada pagi ini. Okey, ada juga Nur Azila, Amak II dari Hampang juga hadir. Ada Jasminah Jonit juga katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, moga terus ceria sampai 6 pagi. Waknah Parit Yasni hadir di GBH katanya nak buat ucapan sikit. Okey, tak ada masalah, ucapan selamat malam untuk rakan grup SKS Sahabatku Sayang, untuk Udin, Dina, Saadiah, Markom, semua pendengar GBH mana saja berada, semua DJ-DJ di Nasional FM. Dan untuk DJ Samito Johor FM yang baru selesai berkonti tengah malam tadi, moga selamat pemanduan untuk pulang ke rumah juga. Dah habis tukar 12 malam tadi ya. Okey, ada juga selain daripada itu, Zainal Marina juga, orang Dungun, lahir hadir lapor diri pada pagi ini. Ada juga Ahmad Suhaili, selain daripada itu Nick Mas juga dari Kota Baru turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan. Saya masih lagi bersiaran secara langsung bersama dengan anda di TikTok, dan juga boleh juga berbual-bual nak menghantarkan ucapan-ucapan melalui TikTok juga turut dialu-alukan. Okey, untuk persembahan seterusnya ini dia lagu dari Latif Ibrahim, Mengenang Di Kau Kembali, lagu yang diciptakan pada tahun 1977. Terus dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Al-Kayak ni, Sajan Jigar Air. Ni ramai yang dengar lagu ni pagi-pagi ni. Mungkin ada yang tengah berjoget-joget ni ke apa ke pagi ni kan, sambil giling-giling kepala dengar. Kak Ita Cot katanya dengar, suka dengar lagu-lagu Hindustan ni. Okey, selamat pagi, assalamualaikum kepada anda yang baru saja bangun pagi, yang tengah bersiap-siap tu. Mungkin ada yang nak pergi kerja, mungkin ada yang tengah siapkan barang-barang untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dah pun 4:27 minit pagi ketika ini, dan ini juga berita baik saya nak kongsikan untuk abang-abang kita, pemandu-pemandu e-hailing. Ini sepenuh dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sepenuh Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan inisiatif ini bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Dan menurut pengarah kanan periklanan dan digital Tourism Malaysia merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Mama Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Dan katanya juga perkhidmatan yang berkualiti daripada pemandu e-hailing mampu membentuk pengalaman positif pelancong selain menyokong aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh sektor pelancongan negara. Dan menerusi program ini juga, pemandu yang disahkan telah mencapai jarak perjalanan sehingga 8,000 km. Ini layak menebus baucer subsidi servis Castrol Magnetek bernilai RM80 meliputi penukaran minyak enjin, penapis minyak serta kos upah di bengkel Castrol Auto Service yang mengambil bahagian. Dan program ini yang mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, MOTEC dan serta Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia sebagai usaha memperkasa ekosistem perkhidmatan pengangkutan sepenuh Tahun Malaysia 2026. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Okid dengan lagunya Wasilah Kasih, membawa kita ke pukul 4.43 minit pagi pada ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam National Gang Borong Hantu. Bermula pukul 12.30 malam tadi, saya dah temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah, kepada yang baru bangun, assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang ketika ini juga dah pun berada di jalan raya, mungkin untuk menghantar barangan ataupun untuk mencari rezeki di awal pagi. Saya doakan anda semoga rezeki anda dipermudahkan hari ini, urusan anda juga dipermudahkan hari ini. Kepada yang sedang memandu, mandu dengan berhati-hati, awasi jarak kenderaan anda. Kalau mengantuk, ialah awal-awal pagi ni kadang-kadang mata ni tak boleh nak fokus, mengantuk, berehat dulu seketika. Kalau boleh minum kopi ke untuk segarkan mata, minum sekejap. Kalau perlu berhenti sekejap untuk pergi toilet atau pergi tandas ataupun cuci muka, itu yang lebih baiklah supaya kita sentiasa segar, sentiasa fokus di awal-awal pagi ni. Maklumlah, kadang-kadang ada perkara yang tak di luar jangkaan kita berlaku, dan kadang-kadang bila bercakap tentang di jalan raya ini, kecuaian di jalan raya ini, kadang-kadang kita dah cukup berhati-hati, tapi ada juga yang kecuaian orang lain yang menyebabkan kemalangan yang berlaku ke atas kita juga. Jadi sentiasa berhati-hati, sentiasa awasi jarak anda dan kekal fokus semasa memandu. Okey, untuk hiburan di jam yang kedua terakhir ini, kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari kumpulan Ellie Katz dengan Setahun Sudah Berlalu. National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Kita persembahan dari Toki dengan lagunya Biasan membawa kita ke pukul 5.13 minit pagi ketika ini. Dah pun berada di jam yang terakhir. Sekejap saja rasanya saya bersiaran. Dah 6 jam saya, hampir 6 jam saya temankan anda pada pagi ini. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti ulangan Raudah dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Hakimi Ibrahim dan diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan rakaman ini, rakaman Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Shah Alam. Nanti terus saja kita pendengarkan Raudah untuk hari ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis shampoo, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis, tak minta izin. Jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang dia kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Ayat itu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ini kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuh ni dapat nikmat, hati kita ni jadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah SWT dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah SWT Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat sembahyang berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. bayangkan kita kata apa, Allah Sayyidina Muhammad nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi sakit gigi tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan kita bangun 23 malam, alhamdulillah kita boleh bangun, alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita, tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Atau ulama kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, qad aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan? Manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakannya. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'udzubillah min zalik. Ha, takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, daripada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena berasa rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 5.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami pada ketika ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.57 minit pagi, di wilayah Persekutuan Labuan pada 5.01 minit pagi, di Kuching Sarawak pada 5.28 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.53 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.59, di Shah Alam 5.59, di Ipoh Perak dia jam 6 pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.01 minit pagi, di Alustar Kedah 5.59, dan di Kangar Place pada 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi lagu persembahan dari Nora, menghiburkan anda pada pagi ini dengan lagunya Doa. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Semoga pagi anda ini ditemani dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anda selamat tiba ke mana saja destinasi yang anda tujui pada pagi ini. Dan selepas ini, geng Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dan di kesempatan ini juga, saya Izzy memohon untuk undur diri seketika. Jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah jika ada rezeki, kita akan bersua kembali dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: kakak.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak buat kat sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anh menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah Takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah Ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim, iaitu tentang memaafkan sesama Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita tak pernah sunyi daripada luka. Ada kata-kata yang menghiris, ada perbuatan yang meninggalkan parut di hati. Kadang-kadang, kita diam bukan bermakna kita kuat, tapi kerana kita sedang menahan sakit yang tidak terucap. Namun ketahuilah, di sebalik hati yang terluka itu, ada satu pintu yang sangat indah. Pintu yang hanya mampu dibuka oleh jiwa yang besar, iaitu pintu kemaafan. Kerana orang yang memaafkan bukan bermakna dia lemah, tetapi dia sedang menang, iaitu menang melawan nafsunya sendiri. Kita perlu tahu bahawa yang pertama, Allah suka orang yang memaafkan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 134 yang bermaksud, dan orang yang menahan marah serta memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bila kita memaafkan, kita sebenarnya sedang mencari cinta Allah. Contohnya, bila seseorang mengata kita di belakang kita, kita mampu balas, tapi kita memilih untuk diam dan memaafkan. Disitulah Allah melihat dan mencintai kita. Yang kedua, memaafkan tanda kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang menang bergusti, tapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan marahnya. Memaafkan bukan kerja orang biasa, dia adalah kerja hati yang luar biasa. Contohnya, orang yang membalas dendam nampak gagah, tapi orang yang mampu berkata, tak apa, aku maafkan, sebenarnya itulah orang yang kuat. Yang ketiga, dendam boleh merosakkan hati. Dendam ni ibarat api. Kalau kita simpan, dia tidak membakar orang lain, tapi membakar diri kita sendiri. Hati jadi sempit, jiwa jadi gelisah, ibadah terasa berat. Yang contohnya, setiap kali kita teringat orang yang menyakitkan kita, hati kita jadi panas. Itulah tanda dendam sedang merosakkan kita sendiri. Yang keempat, maaf membuka pintu rahmat. Allah Maha Pengampun dan Allah suka kepada hambanya yang memohon ampun. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka Allah mengampuni kamu? Kalau kita ingin rahmat Allah turun dalam hidup kita, mulakan dengan memaafkan orang terlebih dahulu. Contohnya, kita memaafkan kesalahan orang, lalu Allah memudahkan urusan kita. Itulah rahmat Allah yang datang tanpa kita sedar. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemaaf. Lihatlah akhlak Nabi kita. Baginda disakiti, dihina, dilukai. Namun saat pembukaan kota Mekah, baginda berdiri di hadapan musuh-musuhnya dan berkata, "Pergilah kamu. Kamu semua bebas. Tidak ada dendam, tidak ada balasan, hanya kemaafan." Contoh, kalau Nabi boleh memaafkan musuh yang menyakitinya, siapa kita untuk terus menyimpan dendam sesama saudara kita? Yang keenam, hidup kita ini singkat. Saudara sekalian, hidup kita ini terlalu pendek. Kenapa kita nak isikan dengan kebencian? Hari ini kita marah, esok mungkin kita dah tak ada. Contoh, bayangkan orang yang kita benci itu tiba-tiba meninggal dunia. Kita belum sempat memaafkan, penyesalan itu akan tinggal selamanya. Lihatlah kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah disakiti oleh seseorang lelaki yang bernama Mistah. Awalnya, beliau berhenti membantu lelaki tersebut. Namun apabila awalnya beliau berhenti untuk bantu lelaki itu, tapi bila turun ayat dan hendaklah mereka memaafkan, dalam surah An-Nur, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku ingin Allah mengampuni aku." Lalu beliau memaafkan dan terus membantu Mistah seperti biasa. Inilah hati orang yang beriman. Memaafkan bukan kerana manusia layak, tetapi kerana kita ingin keampunan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jika hari ini ada nama yang kita simpan dalam luka, sebutlah dalam hati, "Aku maafkan kerana Allah. Mungkin sukar, mungkin berat, tapi di situlah jalan menuju syurga. Kerana kita semua bukan hanya ingin memaafkan, tetapi kita sangat berharap Allah juga memaafkan kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Akwata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, siapakah orang yang bijak? Orang yang berakal, lagi bijak. Ini merupakan sifat bagi seorang mukmin yang sebenarnya. Kerana orang mukmin itu ialah mereka yang dapat menimbang dengan adil dan wajar bagi kebahagiaan dirinya di dunia hinggalah ke akhirat. Lantaran itu digambarkan bahawa orang yang berakal itu ialah mereka yang sanggup menguasai dan menundukkan nafsunya yang berluasa tanpa batas. Hanya kesungguhan iman terhadap Allah dan keyakinan yang kuat dalam menghadapi nikmat dunia mampu menundukkan nafsu dirinya daripada tercemar dengan suatu yang boleh menyebabkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Melakukan sesuatu untuk faedah dirinya setelah mati ialah melaksanakan segala amal perbuatan yang sesuai dengan keredaan Allah yang akan mendapat ganjaran setelah ia mati, iaitu setelah berpindah ke alam kubur dan alam seterusnya. Ini kerana apabila seorang itu telah mati, terputuslah segala amalannya. Maksudnya dalam kubur tidak ada amalan lagi. Terputuslah segala amalannya yang boleh memberi faedah kepadanya. Kecuali tiga perkara. Seperti maksud sebuah hadis, apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya, terputuslah kerjanya, pencen terus. Kecuali tiga perkara, iaitulah sedekah yang berpanjangan, iaitu sedekah yang dilakukan semasa dihidup, ganjarannya sentiasa hidup di alam barzah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang ramai. Maknanya semasa hidupnya dia sentiasa aktif untuk menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Begitu kerja yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh inilah yang dididik oleh ibu bapanya menjadi soleh. Setelah bapanya meninggal, ibu bapanya meninggal dunia, anaknya yang tetap soleh, khususnya sentiasa mendoakan untuk ibu bapanya. Itulah yang didapat oleh orang-orang yang berada di alam barzah setelah meninggal dunia. Dengan itu mereka yang bijak amat melihara masa hidupnya supaya tidak disia-siakan. Segala nikmat di dunia adalah sedikit dibandingkan dengan nanti di akhirat. Hanya mereka yang berakal saja, hanya mereka yang bijak saja akan nampak dan merasai perbandingan tersebut. Dengan itu mereka menggunakan peluang di dunia ini dengan wajar, tidak terlalai, tidak terpedaya dengan nikmat yang sementara, malah lebih giat membuat persediaan-persediaan hidup selepas mati. Ia sedar bahawa di hari akhirat nanti tidak ada sebarang pertolongan kecuali apa yang telah dibawanya, itu yang kesan amalan-amalan yang telah dilakukan semasa di dunia. Dia mengingat dan percaya kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Syuara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala balun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermaksud di mana hari yang padanya harta benda, yakni hari selepas mati, harta benda dan anak perak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun. Kecuali yakni harta benda dan anak perak semasa di dunia itu, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik. Saudara-saudara sekalian, jadi orang yang lemah ialah sama ada dari golongan orang Islam atau bukan Islam. Orang Islam yang lemah berpunca diri iman yang lemah, belum sempurna kerana masih lagi mengikut telunjuk hawa nafsu. Akal fikirannya di bawah kuasa nafsunya sehingga membuatkannya terlupa atau membuat dia tidak tahu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berangan-angan bermacam-macam kepada Allah, berarti dia tidak beramal. Oleh itu perlu diingatkan kepada kita semua sebagai peringatan, perlulah selalu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat hidayah sebagaimana yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan doa-doa itu yang kita lafazkan 17 kali sehari semalam, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk melakukan amalan-amalan soleh sebagaimana orang-orang dulu yang mendapat nikmat daripada amalan soleh yang dilakukan. Saudara-saudara sekalian, kesempurnaan iman seorang akan menjadi pengawas dan penyinding daripada kemungkaran. dan maksiat. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak berzina seorang itu ketika ia masih beriman, dan tidak mencuri serta minum arak ketika ia masih beriman. Manakala berlakunya perkara-perkara tersebut, berarti imannya belum sempurna. Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jittu bih, yang bermaksud tidak sempurna iman seorang daripada kamu hingga hawa nafsunya tunduk mengikut apa yang aku sampaikan kepadanya. Oleh itu, kita sebagai orang Islam kena menjadi orang yang bijak, berakal, yakni sempurna iman, melakukan amalan-amalan yang bersesuaian dengan ajaran Allah dan Rasulnya untuk kepentingan kita di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang tunduk kepada nafsunya, inilah orang yang lemah. Rugi hidupnya, sekalipun dia lahirnya gagah, mulia, kaya raya di mata masyarakat dunia. Sebaliknya orang mukmin sama sekali tidak akan berangan-angan melebihi apa yang sepatutnya, kerana ia mengetahui bahawa Allah tidak akan memungkiri janji, lagi maha adil, tidak mengurangkan balasan baik atau jahat, diberikan balasan sesuai mengikut kadarnya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berpandukan kepada apa yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Jonathan Permata, Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Ajut, Johor, salam Malaysia Madani.
1: Baik, Suzy dan juga Jihad temani pagi anda melalui segmen Aura Permata. Dah pukul menghampiri 6.38 minit pagi.
0: Sekejap je, hari ini dah hari Rabu. Hari ini sudah 22 Julai 2026. Juga hari ini tanggalnya 7 Safar 1448 Hijrah.
1: Baik.
0: Apa yang tak baiknya?
1: Dah rancang macam-macam untuk esok.
0: Untuk esok
1: Dah esok. Tapi kan pagi ni saya rasa macam lain.
0: Kenapa?
1: Tahulah sebab semalam
0: cuti.
1: Semalam ada orang tu je yang kerja. Kita cuti.
0: Masa baik tak ada yang cari semalam, lega saya.
1: Lepas tu kan rasa lain lah. Perjalanan dari rumah pergi ke tempat kerja.
0: Kenapa?
1: Biasanya kita saya akan letak handphone saya dekat atas tu. Bukan tengok Waze tapi tengok bola. Asal tak ada bola hari ni.
0: Itu sebenarnya apa yang Suzy lakukan tu jangan diikut
1: Tak boleh. Saya, apa-apa saya beri tumpuan kepada
0: pemanduan
1: sebab tu saya tak tahu. Sebab itu saya cakap saya tak tahu waktu Spanyol menjadikan gol, saya tak tahu. Sebab memang tak nampak sebab saya beri fokus kepada perjalanan saya. Pemanduan.
0: Yang paling penting sekali, dia rasa apa? Rasa lain?
1: Rasa lain lah. Sebab saya mengharapkan ada siaran ulangan. Dan saya mengharapkan Portugal dan juga Perancis
0: Pergi final.
1: Dua-dua
0: tu bertembung. Benar lah nak cakap dengan dia ni. Tolong.
1: Okay. Baik. Ada yang dah kebah ke? Ataupun masih lagi dalam demam bola?
0: Masih tak cukup tidur lagi ke?
1: Kalau
0: orang Johor macam mustahil lah. Kecuali Suzy, saya tak tahulah dia buat apa semalam.
1: Macam-macam tu saya buat semalam tau. Tak tahu, saya punya OCD semalam berlipat kali ganda. Sampainya
0: itu saya cakap semalam dekat pendengar. Saya cakap kebiasaannya kalau cuti tu berkahwin, orang ambil kesempatan pergi jalan jauh sikit. Tapi biasanya kalau cuti satu hari je, di tengah-tengah hari Selasa, kalau hari Senin ke Jumaat ke, bolehlah kapitkan kan. Tapi bila hari Selasa tu dia macam okay, duduk kat rumah, biasanya dia akan mengemas rumah.
1: Saya punya OCD semalam, saya tak tahu sampai rumput jiran sebelah rumah pun saya cabut.
0: Oh ya ke? Bukan rumah saya. Tak nak cabut rumah saya.
1: Konsep jiran kita berdua, kalau misalnya awak buatnya macam-macam makanan dekat, walaupun dekat ujung sana, itu jiran. Kalau yang mengemaskan jiran. Kalau makanan, tapi makanan untuk Jiha je. Okey, itu jiran saya.
0: Saya speechless seketika. Baiklah saudara, kita nak teruskan hiburan untuk anda semua pendengar Johor FM. Kita ada lagu Nora, Desa Tercinta. Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Aura Permata.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Pinyang. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 25 Julai 2026 di Aeon Mall Bukit Indah Johor Bahru, Johor. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar budiman, hidup kita penuh dengan tekanan. Ada tekanan di tempat kerja, dalam keluarga, malah dalam diri sendiri. Semakin kompleks kehidupan kita, semakin tinggi tahap tekanan yang dihadapi. Ia seolah-olah bahawa tekanan itu turut sama berkembang selari dengan tahap perkembangan kehidupan kita. Begitu juga, semakin kita dewasa, semakin banyak cabaran dan tugasan kehidupan yang akan kita tempuhi. Tapi perlu kita ingat bahawa tekanan bukan semestinya musuh. Ia boleh menjadi tenaga yang mendorong kita untuk bertindak. Tak peduli siapa kita, apa yang kita lakukan atau sebesar mana bahagia yang sedang kita kecapi. Tentu akan ada hari-hari di mana kita merasa tertekan dan sedih.
3: Ya, betul. Ada hari-hari kita akan merasa tertekan dan sedih. Untuk itu, teruskan dan berdoa. Teruskan positif. Pagi-pagi, bangun. Jangan lupa untuk puji diri sendiri dan mengucapkan syukur. Kerana setidaknya kita masih lagi dapat bangun. Sebab ada orang tak dapat bangun dah. Berbaring di atas katil. Duduk di atas kursi roda. Tapi kita dapat berjalan lagi.
4: Kita jarang sebenarnya untuk puji diri sendiri.
3: Saya selalu
4: puji diri saya sendiri. Macam contoh depan Jiha, macam tu. Saya cantik gini. Contoh. Saya terlalu rajin hari ni. Tapi saya jarang untuk puji diri saya sendiri bila seorang. Mesti nak contoh
3: orang dengar.
4: Orang dengar. Jiha mesti dengar. Ini wajib ni Jiha dengar.
3: Okey, faham. Faham, nampak. Nampak sebenarnya kalau macam saya selalu cakap dalam hati. Jiha, kau dah lakukan
4: ke? Tak boleh. Kena ucapkan. Benda ni tak boleh simpan dalam hati.
3: Kena bagi dengar orang lain, dekat telinga orang lain. Yeah. Bukan telinga sendiri. Yeah. Malah lah cakap dengan dia ni. Mak puji pun nak bagi orang dengar.
4: Kena.
3: Sekarang ni sih, kalau saya kan, peribahasa tu kan orang kata masuk bakul angkat sendiri kan. Sekarang masuk list tekan sendiri. Tapi memang tekan lah. Mana ada orang nak tekan lagi dah.
4: Lagi kita seorang kan. Kalau kecuali kalau kita masuk kebetulan ada orang lain, tolong tekan nombor dua.
3: Tolong tekan nombor dua. Tapi macam mana ni?
4: Itulah.
3: Masuk bakul angkat sendiri.
4: Tapi betul tau. Ini secara positifnya, kita kena hargai diri kita. Kita kena sedia maklum bahawasanya kita mempunyai kelebihan dan pastinya kita mempunyai kekurangan.
3: Ya, betul.
4: Jadi tak usahlah kita nak memandang nun jauh dekat atas langit sana, yang dekatnya rumput kita tak pandang. Tak usahlah kita nak merenung sangat bulan, tapi di halaman kita, kita biarkan terbiar macam tu saja.
3: Sebab tu rumput jiran pun habis dicabutnya.
4: Betul. Jangan kasih saya cuti 2 hari lah. Saya tak tahulah lepas ni jiran hujung sana agaknya sebab saya cabut.
3: Saya agak dia sampai lah. Dia cabut rumput tu harapnya sampai lah rumah saya.
4: Ya Allah, semalam tak penat lah pula.
3: Tak boleh tidur. Tak hujan pula. Hujan tak?
4: Hujan.
3: Sebab pagi hujan kan?
4: Saya
3: tak tarik selimut.
4: Tak boleh tidur lah pula. Hujan kenyang macam tu saya kat luar.
3: Jelas saya tak tahu lah nak cakap. Nasib baik dia tak demam ni. Kalau dia demam, namanya demam minta-minta demam sebab dia cabut rumput dalam hujan. Baiklah Suzy, dalam diam sebenarnya kadang-kadang ada yang sedang menanggung derita, menanggung rasa. Kita harapkan semoga semuanya baik-baik untuk anda semua pendengar Jawa FM.
4: Dan di mana berada, dipermudahkan segala urusan, okay?
3: Baik, Mojang Hafiz Zinakal dan juga Zamir Haris dalam diam terus dengarkan
4: Jawa FM.
3: Aura Permata.

0: Contoh dia dalam Diam Suzy.
1: Ya. Yeah.
0: Saya nak cuba. Malam bulan di Pak. Bukan, itu Saloma.
1: Bukan. Saya lupalah je. Malam bulan.
0: Di Pak. Rizal lah. Atas Cipi Ramli.
1: Betul lah. Kenapa? Tak, saya ingatkan yang Pak Saloma dengan Pi Ramli. Tapi lagu tu memang lagu Pi Ramli pun. Nyanyi. Ketengah mood Pi Ramli ke?
0: Tengah mood. Nyanyi sedikit lagu.
1: Malam
0: lagu bulan. Lagu lain lah tu. Dia nak nyanyi lagu punya banyak. Allah ya, hamdan si Pi Ramli punya.
1: Tapi kita sekarang dalam mood Minta Pi Ramli.
0: Minta Pi Ramli pula. Minta Kecil Suzy insyaAllah akan bertanding di peringkat Semenanjung.
1: Dan kalau ada rezeki insyaAllah dia akan ke akhir lah. Di macam biasalah. Di Sarawak nanti.
0: Bila bertandingnya Suzy?
1: Bulan 9. Saya pun lupa dia punya tarikh dia. Saya kena
0: tengok
1: balik.
0: Tapi Suzy akan ke sana ke?
1: Yang itu kita tak pasti.
0: Ya, baik. Nyanyilah lagi lagu orang kasi Pi Ramli Suzy.
1: Janganlah. Nanti elok-elok cuaca dah lah. Berapa hari ni cuaca hujan aja kan. Kalau saya nyanyi saya takut hujan. Tapi saya akan nyanyi insyaAllah dekat live TikTok nanti.
0: Itu yang saya tak suka nak tengok. Sebab saya seorang yang kena menang telinga tu.
1: Yang itu saya janji. Yang itu saya janji dekat live TikTok nanti.
0: Dia macam lagu tema hari kebangsaan hari Malaysia pula . Aku berjanji bukan?
1: Bukan.
0: Baik, sebenarnya nak kongsikan uji bakat pencarian bintang Pi Ramli 2026 akan diadakan pada 1 Ogos 2020. 1 Ogos juga merupakan tarikh penting untuk orang-orang Negeri Sembilan. Mereka perlu menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Kalau lah ada pendengar Cora FM ni, dia sebenarnya orang Negeri Sembilan. IC-nya tu Boleh lah balik kampung kau tu .
1: Saya tak boleh nak cakap, saya tak pandai tak. Tapi yang pastinya
0: pandai cakap Korea je.
1: Jangan tanyalah nanti sebab saya kalau pandai cakap pun perkataan-perkataan yang rasanya tak boleh didengar. Okey. Baik, kepada mereka yang duduk kat Johor, orang Negeri Sembilan, baliklah mengundi 1 Ogos. Sebab inilah sebenarnya cara anda untuk membantu tempat anda untuk dapatkan pemimpin yang sewajarnya, untuk dapatkan pemimpin yang terbaik untuk meneruskan mungkin dari segi pembangunan, dari segi ekonomi di tempat anda.
0: Ya. Sebenarnya pilihan di tangan anda, dan kita nak kongsikan juga ada satu peraturan baru yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara berkenaan kewajipan anda bila tarikhnya penting untuk anda menukar IC. Sebenarnya ada syarat-syarat Suzy
1: betul,
0: dan menjadi satu kesalahan jika anda sudah bermula starting di tempat tersebut tetapi tidak menukar alamat mengikut tempat tersebut. Barulah saya tahu. Saya pun sebab semalam saya terpandang, saya terbaca, okey, kisah nasib baiklah, alamat saya lebih kurang je.
1: Tapi saya akui saya belum lagi menukar. Tapi inisiatif untuk menukar tu ada. Kebetulan waktu tu kan dia, bila kita nak pergi ke JPN, bila dah cukup nombornya kan, nanti tak boleh untuk mendaftar. Dia suruh ambil temu janji untuk keesokan harinya.
0: Betul.
1: Tapi cakap tak apalah, nanti kemudian saya akan datang balik untuk menukar alamat rumah. Yang penting sebenarnya Jiha, benda ni pernah berlaku kan. Benda ni pernah berlaku bukan pada saya lah, tapi pada orang lain yang melalui saya untuk mendapatkan alamat terkini seseorang.
0: Itu penting.
1: Berlaku apa-apa musibah,
0: Kecemasan
1: orang akan refer kepada Kad Pengenalan alamat yang
0: terdekat.
1: Alamat yang tertera di Kad Pengenalan.
0: Ya, utama 7 pagi sebentar lagi. Seterusnya kita ada macam-macam yang akan berlangsung di jam kedua. Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Orang Permata. Complicated.

0: Teruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Imigresen Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam network school. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
1: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syaban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan. Menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
3: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
4: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada jawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
5: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 lawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Baz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Johor FM Permata Selatan, jam kedua segmen Aura Permata.
1: Ya, halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi Suzy dan juga Jiha, temani pagi anda. Buat apa tu?
0: Dah bangun ke belum? Dah bangun lah,
1: dah
0: kan?
1: Bangun,
0: dah pukul 7 dah ni.
1: Dah pukul 7.
0: Tapi ada juga yang baru nak tidur sebab baru habis shift.
1: Okey. Kalau misalnya baru nak tidur, dah selamat sampai. Alhamdulillah lah, kita risau. Kalau yang ada shift malam tu, hari ni dalam perjalanan. Sekarang ni dalam perjalanan nak menuju ke rumah. Risaukan apa? Kadang-kadang ngantuk.
0: Betul. Kita bimbang. Kalau ngantuk, pergi segarkan diri.
1: Ya.
0: Berhenti seketika. Kalau terlalu sangat, berhentilah untuk ambil, orang kata, nap sekejap. Tidur sekejap dalam tempoh 10-15 minit.
1: Betul.
0: Hilangkan rasa ngantuk tu. Tapi, kita tengok kawasan lah. Nak pergi kat mana tu.
1: Sebab, bila kata ngantuk sangat tu, jawapannya bukan kopi, jawapannya bukan kacang. Dia memang tak jalan je.
0: Jawapannya tidur.
1: Jawapannya adalah tidur. Tapi, bukan tidur dekat rumah nombor 2.
0: Tidur kat mana?
1: Rumah nombor 1 lah.
0: Baiklah Suzy, di jam ni kita nak teruskan hiburan. Kita ada Syamel. Kau pun sama. Sama ke?
1: Sama ke?
0: Tak sama.
1: Tudung. Aku tahu siapa mahu bermantu cinta. Terima kasih kepada anda daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza.

0: Luka asik tak? Kertas wangi. Macam tabu bedak dulu bukan eh?
1: Ada mereka yang masih lagi menjaga jodoh orang lain.
2: Sabar, ya?
1: Doa yang baik-baik ya. Daripada Ara, menjaga jodoh orang lain.
2: Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Ara Permata.

0: JFM Permata Selatan, seketika kita bersama dengan Inspektor Nolija untuk laporan trafik. Assalamualaikum Puan, selamat pagi.
1: Salam, selamat pagi DJ Tugas.
0: Ya, silakan dengan laporannya.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 21 Julai 2026 iaitu hari Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 213 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dengan satu kes kemalangan maut melibatkan satu kematian berlaku di daerah Johor Bahru Utara. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi berjalan lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling semakin perlahan. Namun masih lagi terkawal, begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mulai bertambah dan pergerakan kenderaan mulai perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah. Namun lalu lintas masih lagi berat lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas mengenai BSI mulai bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke mengenai BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Tulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi berat lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca hujan yang tidak menentu. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda punya sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kota Johor. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih kembali. Baik, saudara, terus didengarkan Johor FM Permata Selatan. Seketika nanti ada berita Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Nashaya.

0: Radio Brita.
1: Baik, kita jumpa berita. Suzy nak kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia. Selagi tak habis, memang ada cerita.
2: Okay.
1: 1,600 drone dikesan ceroboh ruang udara terhad sepanjang Piala Dunia. Ini menurut laporan FBI di Washington. Pegawai penguatkuasa undang-undang Amerika Syarikat mengesan kira-kira 1,600 drone menceroboh ruang udara terhad di negara itu sepanjang kejohanan Piala Dunia FIFA dengan 700 daripadanya dirampas.
2: Okay. Baik, masih lagi nak cerita berkenaan dengan Piala Dunia. Untuk Piala Dunia 2034 mungkin berlangsung awal 2035. Di negara Islam termasuk Arab Saudi, Ramadan memberi kesan kesan besar terhadap kehidupan harian dan perlawanan berkemungkinan perlu dimainkan pada waktu malam bagi menghormati adat tempatan.
1: Alhamdulillah. Semalam saya baca berita, klik tajuk berita berkenaan dengan Argentina. Diberikan cuti sehari.
2: Wah.
1: Walaupun pasukan tu dapat tempat kedua, bagus kan?
2: Mesti dia tengok ataupun dia dengar pasal kita setiap kali menang bola kita dapat cuti.
1: Tapi Argentina kalah.
2: Apa saya Argentina kalah? Betul lah.
1: Tu saya cakap kalah pun dapat cuti tahun dahsyat. Baik. Polis KL adakan perhimpunan bulanan waktu malam selari realiti ibu kota tidak pernah tidur. Wah, Suzy. Dia buat waktu malam. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu yang beroperasi 24 jam. Perhimpunan di ibu pejabat polis kontinjen Kuala Lumpur dihadiri kira-kira 1,100 pegawai kanan, pegawai rendah polis dan kaki tangan awam.
2: Baik, cerita berkenaan dengan PRN Negeri Sembilan. PRN Negeri Sembilan calon bebas Don Sri Tanjung bakal didakwa isu 3R di mana beliau menerima notis pertuduhan hari ini selepas dikunjungi pegawai dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
1: Okey, baik. Trump pertimbang tarif baru terhadap puluhan negara. Presiden masyarakat sedang membuat persiapan untuk menggunakan tarif baru terhadap puluhan negara seawal minggu ini. Menurut laporan itu, pegawai Amerika Syarikat telah merangka pelan bagi menggantikan tarif global 10% yang bakal tamat tempoh dengan kadar tarif baru berkemungkinan antara 10 hingga 12.5% ke atas kira-kira 60 negara. Ya ni kan. Baik.
2: Piala Dunia Beckham kaut 104 juta ringgit. Shakira 82 juta ringgit.
1: Kita kenapa dia dapat banyak?
2: Beckham katanya dia ada satu produk yang diletakkan dekat sepanjang Piala Dunia. Sebab itu dia, sebab itu memang dia ada je. Ada je waktu tengok lawan.
1: So,
2: terutama ketika waktu rehat tu.
1: Ya. Shakira kita tahu lah buat persembahan. Habis kita bola kopi pagi tak ada apa-apa.
2: Tak ada.
1: Dah lah sikit buat sini.
2: Waktu macam ni memang penerbit dia tak dengar. Banyak kali kita sebut nama dia kan.
1: Baik, dengarkan lagu Kertas Wangi. Kimi Kimi Molo Kasita. Terus dengarkan
2: Jor FM.
1: Orang Permata.

0: Radio Brita.
1: Jor FM Permata Selatan, Suzy nak kongsikan ini. 8,014 pertuduhan penipuan dalam talian direkod setakat Mei tahun ini.
2: Satu jumlah yang besar.
1: Betul. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ia mengatasi jumlah keseluruhan dalam tempoh yang sama pada tahun 2025. Statistik itu menunjukkan bahawa ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, bukan sahaja dari segi peningkatan jumlah kes, malah kerugian kewangan yang semakin besar kepada rakyat. Betul, makin lama, ya Allah. Kadang baca tu.
2: Okey, saya dah tahu dah kenapa pemain sayap Barcelona ataupun pemain Spanyol berjaya menjaringkan gol di saat-saat akhir. Sebab dia putus cinta. Torres putus cinta sebelum muncul Wira Spanyol. Pemain sayap Barcelona itu dikatakan mengakhiri hubungan cintanya dengan pengaruh media sosial Martina Hunter hanya beberapa hari sebelum final menentang Argentina. Saya ingat waktu itu dia sepak tu dibayangkan kekasih dia kot.
1: Martina Hunter. Dan saya nak tengok. Dan saya nak tengok siapakah dia sebenarnya, Martina Hunter ni. Ini orang.
2: Hello.
1: Hello. Itulah ni. Baik. Suzy, Dewan Negara lulus RUU Jenayah Siber 2026. Dewan Negara semalam meluluskan RUU Jenayah Siber 2026 yang bertujuan untuk memperkukuh kerangka perundangan negara dalam menangani ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Diluluskan dengan lebih suara selepas dibahaskan oleh 21 ahli Dewan Negara dan dipersetujui tanpa pindaan di peringkat jawatan kuasa.
2: Kes pergaduhan murid tular kini dalam tindakan perundangan. JPWPKL memaklumkan pihaknya telah memberikan kerjasama penuh terhadap siasatan yang dijalankan oleh pihak berkuasa.
1: Ya, ini cerita mangsa candat sontong karam terima faedah lindung perkesong. Mawar Faris layak menerima rawatan fisioterapi secara berterusan bagi membantu proses pemulihan tangan yang cedera dengan kos rawatan sepenuhnya ditanggung oleh perkesong. Kita ni apa nak tahu?
2: Okey, PRN Negeri Sembilan pengundi utama kredibiliti calon berbanding parti. Itu kata penganalisis, di mana di kawasan tradisi faktor parti masih mempunyai pengaruh yang kuat berikutan kesetiaan politik yang telah lama terbina.
1: Okey, Suzy pernah uji kelajuan kenderaan? Lepas geram ke? Jalan kosong pagi-pagi? Konti?
2: Saya tengah fikir, saya nak jawab jujur ke tak? Okay, kenapa?
1: Penat lah.
2: Okay.
1: Baik, uji kelajuan kenderaan di jalan awam boleh dikenakan tindakan. Ini benda-benda jalan raya untuk menguji kemampuan kelajuan motosikal atau kereta boleh dikenakan tindakan meskipun tidak berlumba dengan kenderaan lain. Jalan awam tu maksud jalan yang lurus, tidak boleh dijadikan tempat menguji kelajuan kenderaan kerana aktiviti sedemikian sepatutnya dilakukan di litar lumba. Berbeza perbezaan perbuatan menduga kelajuan dan memandu melebihi had laju. Lain ni dia dah bawa laju, melebihi had laju dan menguji kelajuan. Macam mana?
2: Itulah, macam itulah.
1: Kalau saya saya jarang, saya sebab yang ni denda dia. Mana-mana orang yang mengambil bahagian dalam menduga kelajuan di jalan raya melibatkan satu atau lebih kenderaan motor telah melakukan kesalahan yang boleh didenda tidak kurang RM2,000 dan tidak lebih RM10,000. Saya tak nak bagi tips apa sebab nanti kan tak baik je hari ni.
2: Itulah. ASP inspektor semua dengar ni. Okey, baik. Ini cerita luar negara. Larry sambut PM ke-7 UK. Siapa Larry ni? Larry merupakan kucing paling terkenal di United Kingdom.
1: Bukan Oyen eh? Bukan. Kalau Malaysia kita ada Oyen.
2: Menyambut ketibaan penghuni ke-7 di 10 Downing Street sejak mula bertugas meronda kediaman.
1: Kalau kat Malaysia ada Oyen, kalau UK ada Larry. Warna apa badannya sih?
2: Hitam putih. Kalau kita kat sini memang confirm nama dia Tompok.
1: Atau belang.
2: Memang confirm ni Tompok ni.
1: Tompok atau belang. Baiklah Suzy. Pukul 8 nanti kita ada gasak.
2: Okay.
1: Dah bersedia dah?
2: Dah bersedia.
1: Sebelum ni kita bergasak di PRN.
2: Dan kali ini kita akan bergasak di dalam konti. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat bertugas lah. Khususnya kepada esko-esko kita. Dah punch in, dah clock in. Selamat bertugas, selamat menjalankan tugas. Semoga dipermudah segala urusan.
1: Terus dengarkan
2: Jor FM.